Dunia dengan Desil tetap bersama taruh minit terbaik pukul mahi berpagi. Ya, bersama dengan kita dengan awal Facebook berpagi ti ada Ronald Dennis. Sabtu gas pagi di jeneng semua geng-geng awal dengan ping-ping YFM lagi, harap semua sihat-sihat selalu kun. Johnny Oni pagi dengan lagi dengan Charlie Chung Tizen Lime. Good morning dengan semua kun. Dengan ada Durin Gubes, salam makat krimoha so pagi, nodu so peminat setia WFM Bidia, konia. Dengan lagi Roy Kwang, Elizabeth John, Mesutu dan Miri, ada Rachel Marikan, so pagi, tim DPB, geng-geng PPSMBK, salam manis so siburat, konia. Dengan lagi Desus Panes, pernah ada bersama dengan kita so pagi sama Satsan kon geng-geng awah ya PPSMBK. Dengan lagi ada Senyum Ruji so pagi dengan Henry Bali, hello dengan Shalom my friend kon so pagi dengan semua boleh dengan kita ada bersama dengan Amik Ditin lah. Terus kita berhibur lagi lagu penghibur Amuk Dayung Bidaya di Velo.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape sereun berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi enso Facebook section.

Ya, lagu menghibur The Kindas Band Bak Bi Korot The Matik. Nah, ya, sama perempuan kita The Segmen Mekat Karim Muhas. Ya, terima kasih berdengan kita ada bersama dengan Amin Musu pun segmen lagi. Ya, ada jaga berpagi dema on radio ataupun dema ke frekuensi kita The Nuhun Kuching FM ni 06.8 MHz dengan The Serian FM ni 0.7 MHz. Baiklah pun kita ada boleh kaping ataupun kedengah kita ngojit kita minan RTM klik lagi ya. Lagi dengan Anuti Sininche. Ni pingin rami dan aturun dengan tebingan kucing. Ya, 26 dengan ti sema dedo genempan bila kita semua masyarakat Dayak dengan ti ada pengirami penuh arakan niti daun lagi ya dengan ti ngelibat pri-i pro-pri-i kontinjen desu ngumit bigian dengan penuh berarak siti berandu dengan sambutan gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026 de tebingan kucing ya dengan tema segulai sejalai dengan sawa iti dah akan pitengah lagi budaya, adat resam dengan identiti masyarakat Dayak di Sarawak senapan di masuk platform bagi promosi warisan budaya negeri nek inyada bibnoa dengan dedek bala pinami lagi ya dengan perakan niti daun ti dan dengan tebingan kucing de jangka neri kapi meneg lebih taru ribu inya dengan pri-pri kontinjen de mengesah suwe dengan penada lagi kontinjen antarabangsa de jangka suwe ya dengan acara kemuncak sambutan niti sema 20 ni anuburan anu pagi dengan majlis maan bingara gawai Dayak peringkat negeri de pusat convention Borneo Kuching BCCK dengan ti sini cenguru ke bala pinu ya bila tetamu kenamaan wakil masyarakat Dayak de seluruh Sarawak dengan yang di-Pertua Negeri Tun Pain Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar de jangka jaji tetamu kehormat de majlis iti dengan Menteri Bahas Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng penjangka menek ya. Ya dengan pengisi utama bagi majlis Maan Bingara sema persembahan teater khas Yayasan Kebudayaan Dayak DCF dari ruai ke pesada dunia dengan ti dah akan pitengah kemajuan masyarakat Dayak de mesu pimudip tradisional dengan libat aktif dua pembangunan moden. Ya sebenarnya mati nah. Dengan perakan niti daun ti pun ada lagi tinggal jeren de udok tutup mesu sumpri i dengan anunya nuna dengan nuti lagi ya. Dupurun-buran dan masuk pukul semeheng berpagi sampai pukul 6 lama tandu dekan dok tutup jalan ti jadi kita sama-sama lagi ngumit puan lagi ya lokasi ataupun jalan-jalan dok tutup ti antara jalan market dan jalan Gambier dengan Old Court House dengan lagi jalan Abang Jopeng Lebo Wayang dengan lagi Main Bazar dengan ada lagi tinggal-tinggal jalan dan libat denehan tebingan kucing lagi yatinan pelancar lagi program dengan perarakan siti dengan nyaratus dog pinta supaya kai sebarang era angku dog ataupun parking motor dia bagi jalan lagi ya dengan rancang pimpenu kita dengan ngurang sesak badan lagi. Sebenarnya mati nak dengan program Niti Daun Sambutan Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2026.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ia gara-gara tempoyak ada masuk dino ada matikna. Dengan terus lagi bersama dengan kita ada Facebook Kiang Livin di Selamat Isani Sandi Jekona Paul Korek sama Kekemuhas dengan Selamat Pagi Neg Semua Pingkeping YFM Bidaya dengan lagi James Pengiran Adelax Babai Konten ada David Ecom Selamat Pagi Sabtu Gas Kona Robert Jawa Selamat Pagi dengan lagi Simoni Karong Angelina Lin Selamat Pagi dengan lagi Doni Lim Ya Rosin Gunyau selamat pagi dengan lagi Richard Derek Asen selamat pagi Dunur Atika kona selamat pagi lagi dengan kita semua sihat terasun salam mesu JB kona dengan lagi Jichun Fo San Harry ya ada Veronica Set selamat tugas kona dengan selamat pagi yang mid-desem bersama dengan kita dengan lagi aha menang selamat pagi dengan Happy Saturday Happy Saturday terima kasih dengan kita bersama dengan kami dengan live Facebook YFM Bidaya terus lagi tapi berkumpulan Wings biarkan berlalu.

Ya, joget kita ada berpagi Siti bersama dengan The Vipers, joget Bujang Nemi The Madinah. Lagi dengan kita ada dengan Mempawah Kalimantan Barat, pendu bersama kita. Salam ceria pagi kuana dengan sahabat The Wife MBD. Ceria selalu berpagi Iti. Teruslah kita Sina Salah. Di Sina Salah, Sheila Francis.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya Tonyo sepoji seraru gaun dengan sen ngemas dan tugas aku ada masa pukul 6 berpagi di jurnal lagi kita ada segmen Mekat Karimu Khas yang berpagi anu 6 20 anu bulan 6 2026 dengan pasti sema keping agah ada peluang masa National FM dengan masa lagi kita nyerah tugas nak pengarun amik dan beken pasti dan segmen yang nganti arun nak pukul 2 narang anu ya lagi berdepun lagi nu beken aku tugas titik aku di JNG ataupun Angelin Impor dengan kata kita lagu penghibur dan masuk kumpulan Pirana Biragan.

Segmen Yengan Diarun Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, lagu ni berlagu. Dia betul-betul Tony Peaceman. Teman lagu dia nampu-nampu. Teman-teman, sinagra 20 bil pas pukul pagi dan pagi ini. Jadi, kita bersama dan saya kemenyan dengan Tiara dan Anu Nuom dan Anu Iti 20. Anugerah Nuom dan Sawak 2020 Nuom. Anda rapi kerana ada rakyat kubikus ini dengan dan semoga saya kemenyan dengan Tiara dan pagi ini. Anda dapat buka channel Sukan Plus. Sama ada The TV atau Smart TV kan, ataupun ngirusu RTM Click aplikasi dapat dengan install dalam phone kan, ataupun website rtmclick.rtm.gov.my. Ada insaran langsung sen Piala Dunia FIFA 2020, yaitu perlawanan antara Brazil dan Haiti. Ada Brazil melit yaitu taruh gol dan Haiti masih lagi kosong ya, taruh kosong antara Brazil dan Haiti dan pagi ini serang langsung Piala Dunia FIFA 2026 ngirusu channel Sukan Plus. Dapat dengan tonton ngirusu RTM Click aplikasi dua tinuga website RTM Click ataupun Sukan Plus ngirusu Smart TV ingat lagi. Jadi ingat de sobat ni ada bersama di kuih dan WFM dia saya kemenian dengan Tiaran dan pagi Anu Nuom Anu Iti 20 Anu Brad Nuom harap dan suatu punya sehat-sehat saja. Dua tinuga nak aktiviti-aktiviti kan. Mungkin pagi jai ke. Lagi kan dia mokasong pagi. Odi ke Bandaraya Kuching. Suami Bigia dan program yaitu Niti Daun 2020 Nuom. Dia obongatur dan onwiti onu Nuom. The Waterfront Kuching. Di sini kan dia suami Bigia. Harap dan rami-rami sejak jaga kesihatan dengan sukup man sukup nuo. Sen nanya ponu papau itu ataupun Niti Daun Niti dia lagi mengatur Damiran Sawa ya. Ok, sini ada Riodi ke Bandar Kuching kepada boga orang dari Opetop Tajah pukul 9 pagi Titia Negra pukul 9 mengumi di Bitotek 2 program Niti Daun 2026 Tia atau Bikusi orang-orang di Opetop. Ok, jadi atau Bikusi ataupun Bihubur dia The Raga Fever Maggie's Stadium Kala.

lagu Viber, lagu daripada RDMD Band Teragu dan Nijon, Song Bicinta Pukul 9 Pagi Teater Sama Ngojit, iaitu program siaran ulangan sencarta lagu BD ya. Dia laki dengan Ngojit dan Anuni Dropas dengan Ngojit siaran ulangan dan Pukul 9 Pagi dan Miram Pagi Anunuom. Selamat menonton dengan dia jurahah ninga televisyen Nadin ataupun TV siaran iaitu ngirsu RTM Click ataupun ngirsu Sukan Plus sencang langsung Piala Dunia FIFA 2020 ianu perlawanan ianu Brazil lawan tu Haiti dan masa itu masih lagi taruh kosong di nudu suatu pingan dagi bersama dan pagi onunum di kota Haiti arpenang suak kerja pengenaingan muju abenai mama ta seningan de ogi suak dan bermacam aktiviti termasih lagi dan buran nom itu aku bisa enang masih lagi pingatur yenu pinutup gawia ke ataupun program bidatik donu gawia tiap pagi yenu Onu sama, okay. Selamat Onu sama, nudu bara sama, de sopat ni ya. Arnang yang sentiasa sihat, dua happy ataupun rami bersama dua rawangingan, dua pasangan ingan, okay. Jadi nuna de sembardingan tentang Onu sumi, okay. Ga tentang dia nyambut Onu sama de gereja, ropas misa dua tino ga mungkin, okay. De nyambut tentang ngumi titia ataupun dan ngarom titia, okay. Adanya ni siap kena ada nengar ramai yang terus setia bersama di kait dan YFM dia saya kembali mekat krimuhas dan pagi onu nuwa munu idi ngerus FM ni 0.2 de Bandarai Kuching de FM ni 0.2 de Serian dan pengajian pakai aplikasi RTM Click ataupun website rtmclick.rtm.jv.my ataupun ngerus Facebook live de dan pagi idi yang dapat odi ke page kai yang YFM dia dok karik denangnya boga masam info boga masam pikara dagi koi bikusi ngiru so page ti makomot share posting gai dati nega like and follow.

Kita lagi berada bersama Dahlda Sagala bersama dengan Marina Jara Temaragu dan Kerad Kenuan. Jadi sama-sama dia ngejit serang ulangan sencata lagu bidaya sen episod ke-20 taruh.

0: Hai, hai, hai. Selamat berdapat lagi baru aku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ini. Pagi, ondu ni, semua lima bulan nuam, sawah 2020 nuam. Jadi, aku dan pagi ini live show studio YFM Budaya di Bandaraya Kuching. Pagi ini cukup nang pagu ondu. Aku rasa bogo ingat masih nunduk lagi sebab ogi kau dah ingat de ningat main bol ngaroma. Dua ogi ke kau dah ingat de ningat main bol ke sum pagi ini. Pun lagi ya mengatur dah bagi tip Piala Dunia ya itu lah tenangnya semua main ball saat sewa 2026. Alright, jadi tim ki dan nyukong ingan okay, jadi tiap aku berkusi tim de ogi ku nyukong lah ya. Lepas ini aku ogi ya berkusi dengan trivia pasal ondu anenangnya pasal main bola itu. Sindia ia mula bermain Osika the score gol de sebungas. Okey, note aku kusi duingan dan program carta lagu-lagu budaya dan pagi itu panggil dia ino ja atau sama-sama dia ningat kedudukan carta atau de minggu lepas ino episod ke 22
1: nomor

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terima kasih ingat bersama KOI dan pilot Charlton lagu-lagu budaya. Aku, Captain Jaws, dan penolongku, Captain James, teman dengan Gojit, lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang untuk ingat saat undi lagu-lagu dan Charlton ini. Gaya undi lagu-lagu dan Charlton ini, dari sama kodak Charlton lagu-lagu di pokok. Ingat, opomitia dan nakit nuna, gaya-gaya undi ini saat undi ingat tak penutup kedudukan lagu-lagu dan Charlton setiap minggu. Namun ni, bipikir dia benar-benar, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, audi ke Facebook rasmi YFM Bidayo. Nomor taru, kalik ragu-ragu terdaan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat mutapun, klik like dari buat aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidayo. Pak Natongnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
2: Bisama. Ya, gara bisama dengan Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini saat episod ke-20 taruh minggu ini ya. Alright, jadi atau ninggal lagu-lagu diselamat saat episod ke-22 minggu.

0: Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama dua aku Josh Martin dalam studio YFM Bidaya dan pagi itu pagi Indonesia mong 5 bulan Nuam sewa 2020 Nuam. Jadi lepas itu aku main lagu di sebunga satu dalam pagi itu lagu di depan nomor semong dan carta lagu-lagu budaya dua terus bisa merekoi sebab aku lep kusi ke dua ingat trivia pasal Piala Dunia ada lagi berlaku adin menjadi ada suap baknya bergorot dalam pagi itu itu setegal begawi pak setegal kurang boos ya. Alright, jadi terus dengan program carta atau dalam pagi ini dengan lagu di sebunga di tempat No More Smong.
2: No More Smong.
1: Lagu di tempat No More Smong dan pagi ini ada lagu dari berubah kedudukan masih lagi kita dalam tempat No More Smong. Lindsay Yesi, Sobak Singumi.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM 1.

0: Sama.
1: Nomor PRI. Alright, jadi selepas tengok je trivia ini, you know, atau berlibur pagi dengan kedudukan carta atau dalam pagi itu, ya, di tempat nomor PRI. Ha, atau bersama dengan Freddy Thompson dengan ragu diadon Salauku Kamelia, ragu titong dari keberubah kedudukan masih lagi di tempat nomor PRI, ngarang 76 undi.

0: Akhirat Bersama. Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Oh, Sinduk Mel. Sebab ni ingat, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
2: Tanah naga. Asal mau rabu tiap wana mau nam.
1: Sinduk Mel. Dua beningat ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi obor hangar ke?
2: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asal mau nam.
1: Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
1: Oi. Oni, denai mutut tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
2: Mama mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
1: Asamu di bisaya, suka depmu.
4: Nasal sunih ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sapinusah dadah.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama. Pagi lagi bersama Dr. Josh Martin dan sneak lagi episod carta atau dalam pagi ini episod ke-20 taruh di Stesen YFM Bidayo. Tadi CJ aku dalam studio pagi ini. Depuan dah kisah DJ Jazz. Mohronyam dia. Mungkin dalam pagi ini arwah ini nanya arwah boos ke honika. Selepas ini enggak main bola dengan rumah. Alright, jadi aku nak kusi dengan trivia pasal Piala Dunia. Jaya ingin menguji penerang pasal Piala Dunia ada sebungas dan mengatur di Uruguay dan sewas memperi taruh puru. Alright, jadi tentu ingin ada puan kudu negara dari suak dan main ada sebungas ini. Okay, jadi main ada sebungas lagi ngelibat 94 negara. Ya, negara Amerika Selatan lagi di Uruguay, Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru, dua Bolivia. Sementara tim so Eropa lagi 4, Prancis, Belgium, Romania, dua Yugoslavia. Sementara negara di Amerika Utara lagi 2, tim Amerika Syarikat, dua Meksiko. Dua inoreh semua 4 negara dari suak dan pusingan Piala Dunia ada sebungas dan suak semua perii taruh puru dua ingan ningga tim da ani nanya jarang-jarang popular pasal main bol tim Amerika Syarikat pun mau suak gatia dan Piala Dunia de sebungas. Jadi objektif pengatur Piala Dunia itu ialah ngandere kalik juara dunia dan main bol. Waktu itu ke saat praku main bol itu secara global ataupun secara antarabangsa dua gorak pisuaknya ada sukan. Sementara itu pengatur acara itu tong ngana prapat lagi terinjamit takkan terbangsa dua bitukar batanasar osah negara-negara di ogi mit bigian dan bitanding itu ini itu dua piobo ialah ngana gorak mung suni hondu ataupun ada peruah bakal-bakal bauh bara pemain dua gorak geh bara peminat-peminat sukan main bol. Jadi ino ialah kodak so objektif pengatur Piala Dunia FIFA. Sementara saat pengatur dari sebungas di Uruguay itu ya itu dengan ada bikisin bertanding ataupun acara main bol itu so sukan Olimpik. Jadi itu dengan ada main bol tung Olimpik okon tung Piala Dunia pun okon ge. Jadi itu dengan ningga osike juara antara juara di takah dunia. Jadi sekira ingat ningga sukan Olimpik pun lebih kurang sama ge sebab setiap negara ogi berobut ge aninanya medal emas saat acara main bol itu tong antara negara pakai Piala Dunia itu ni lagi edisi main bol itu di takah antarabangsa. Jadi harap-harap suni hondu tiap atau harap-harap tang suni hondu atau dan tinggal Malaysia morot Piala Dunia ya. Alright, jadi bogo ingin de minat tim-tim dari suak dan main bol jadi aku pergi super bahasa aja ya. Tung midesem yang ia minat dua negara tim England dua Argentina dua tim de paling yang nyukung ialah tim England ya. Ya memang England memang tim dah cukup nang popular sebab bogok pemain-pemain dah beragah berasal so negara Inggris sino ya. Dua tim kada so Argentina, watinoga so Portugal, so Spain atau Spanyol, watinoga so Germany ialah negara-negara the popular dua sukan main bol itu. Okey jadi balik lagi selepas itu atau dah kerakat pasal Piala Dunia sekira ingin masa dulu aku dah kerakat pasal Piala Dunia itu memang dari buat program carta itu ya. Okey jadi tak to beralih ke tempat nombor moi.
2: Nombor moi.
1: Alright, ragu di teman moi minggu ini Division Osen teman ragu dan rindu sayang.

0: Shakira bersama.
1: Baik, kan tewas dah aku main lagu Shakira nanti pakai aku pakat lagi semangat sana Piala Dunia sawah 2026 itu. Dan kita kumpul untuk anda juga anda selama pagi duduk pada tinggal atau di awal YFM Bidaya dan pagi itu atau di Puan Dering Gubes dan pagi itu ya. Selama pagi atau di Henry Bali atau di Ronald Dennis atau di Paul Correx atau di Midi Sam Paul Kilan atau di Rosin Gunyau Peter Augustine juga dah pagi itu selama pagi atau gi Charlie Chung Tizen dan pagi te atau gi Freddie Thompson hai atau gi si lagi dapat pagi te ati yang pakok selamat pagi menudu Roy Kwang harap pada tinggal-tinggal terbokon suak geh ya molot dan awah YFM video di Facebook dalam pagi te atau kerakal-kerakal ya atau berkenalan dan pagi te dan program carta lagu-lagu berdaya semadi atau kusi trivia pasal Piala Dunia saat sawah 2026. Ya jadi saat ingat daraan leninga main bol itu Adin RTM mau jadi penyiar rasmi saat Piala Dunia 2026 ingat dapat ninga secara live setiap main lagi mengatur bilang pagi bilang ngarom di kudu-kudu platform bagi bos dia atau ogi channel Spot Plus atau ogi channel OK atau di ke channel Piala Dunia atau lah di sekiranya enggak di aplikasi RTM klik ihogi peruah main ball lagi best lagi sekiranya ingat ninggak di RTM klik sebab saan Sukan Plus duo OK TV OK watinaga TV duo dua channel bokon suah dengan sawak de sukup nang steady you know Dolby Atmos ya jadi toto ingin dapat sai nyamki nyadam dang stadium jadi mak komut ingin boleh download RTM clicks ke telefon ingin ke handphone ingin ataupun ingin boleh download ke tablet ingin supaya ingin dapat ningak setiap main Piala Dunia dan sawah 2026 ingin dapat gen ningga ani nanya siaran ulangan main mutik sekira ingin dek support ningga ya pakai ogen dua babilan teman ningga ani result ataupun keputusan atau dek nyamut dek ningga pakai tolen ningga gol atau alright jadi ini Piala Dunia saat sawah 2026 okey tentu ingat ada puan negara paling bogok monang jadi juara saat Piala Dunia itu dari bokon negara ada peruah dengan Ronaldinho dengan Pele itu hilang negara Brazil demo jadi juara Piala Dunia 5 sidoh ya ada bunga saya menang di Sweden dan sawah 50 moi lepas ini di Chile dan sawah 62 dua di Mexico sawah 70 dan sawah 74 di Amerika Syarikat lepas ini dan sawah 2002 di South Korea ataupun Korea Selatan ada mengatur sama-sama duo Jepun dan sawah 2002 sementara negara kedua dah paling bogok jadi juara ialah

0: Germany 4 sido, 2 Itali 4 sido ke, Argentina taruh sido, Uruguay 2, Perancis 2, England sido, lepas sino Spain ni sido. Sementara itih trivia the paling berguna, negara de paling bogok sido suak dalam piala dunia ialah Brazil. Tajuh so episod ataupun edisi sebungas piala dunia yang mogi suak dan piala dunia itu nogreh dan suak 2026 itu ya. Totu hebat tim Brazil itu sebab benar ya pada dimulau ialah tim toban nilangnya ni gaya main bol de kadangnya nang tiap teningat ogi nyobot pasal gaya main berat tim Brazil itu demo ada pada dimulau Rimo sido jadi juara paling bogok dalam dunia. Alright, jadi no trivia atau saat pagi itu pasal Piala Dunia, orang pasti tiap teringat result pasal main Piala Dunia dan onu ngaroma dua onu itu pagi jaya. Alright, jadi terbalik ke ragu di tempat nomor?
1: Nomor 2.
0: Alright, jadi jauh semua. Ada Agogo dia bersama dua Patrick Debeng. Ragu di Adon Agogo yang senuh. Dicarta lagu-lagu budaya.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Nomor Nuam.
3: Okay, jadi tempat komputer pasal keputusan-keputusan main bol atau dalam pagi itu. Alright, jadi jatuh sama-sama ni ada keputusan main bol. Ada sebungas ada kasan bau itu ya, yang menang paling bogok ataupun paling ayuh dengan acara di Piala Dunia Sawa 2026 yang apa dalam grup E dari Germany ngara Karosau. Paling ayuh skor dua lepas ini dalam grup E ke Ivory Coast ngara Ecuador ni kosong ngurusu gol dalam minit ke 10 so amat dialo. Lepas ini tim dah paling popular sebab daki-daki tu nengah The Orange itu hilang Netherlands. Dua Blue Samurai Jepun seri 2-2 dan grup F lepas ini dan grup D sungguh Australia ia DSK menguasai main pakai ia tetap menang 2-0 ngarah Turki. Sementara dan grup C itu ia menang disebunga saat negara di Pulau British ialah Scotland dan menang main dan sebungas dalam Piala Dunia tahun 1990 apabila yang ngarah Haiti di kosong. Juara lima sidoh Brazil pun seri dalam grup C seri di dua Morocco. Sementara Amerika Syarikat ialah tuan rumah saat ini tuan rumah bersama saat Piala Dunia 2026 Amerika Syarikat menang 4-2 ngarah Paraguay dan grup D. You know keputusan-keputusan de kasen bauh Piala Dunia lah. Okey, jadi main dia bong ngejaka dan semua lima bulan nuam ialah nak untuk itu tim Spanyol le berdapat dua ke Valde. Lepas ini Belgium le lawan Egypt ataupun Mesir. Dah kita telah tinggal Mo Salah dia. Lepas ini Arab Saudi le lawan Uruguay. Dua tim Iran le berawan dua New Zealand. Jadi ini main dari Abang Ijaka ngatur dadang onuitis molimo onu bulan Nuam.
2: Nomor Nuam.
3: Alright, balik ke penghitung susun carta atau dalam pagi itu dengan Ragu berentak joget bersama dua The Vipers. Ragu itu joget Bujang Nami. Rabu setiap nombor 4 ke setiap nombor 6 minggu itu.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright, jadi nota ragu atau ada tempat nomor 2 minggu itu sekumpulan The Vipers, ragu dan joget Bujang Nami. Alright, jadi dalam pagi itu atau terus bersama dalam program carta lagu-lagu budaya dalam pagi itu ya, cukup-cukup nang rami atau dalam pagi itu sebab Piala Dunia itulah dinangnya ni so demam dari berlaku dan dunia zaman Nadine daki-daki si cik asal mau Piala Dunia ogi leh nyaa ada bergorot bakal dari dapat dari muka boos dan pagi dari dapat dari moon kerja jadi ogi kau dah ambil cuti mungkin cuti selama main bola itu pakai saja watinoh dari ke dapat dari ambil cuti itu ya sebab kerja tiap bertugung tu meja. Alright, jadi jaya atau pergi kursi trivia pasal Piala Dunia. Jadi kali ti atau lain tinggal osikeh pemain de paling bogok suak dan Piala Dunia itu. Okey, jadi trivia adalah kursi you know, pasal pemain paling bogok sidoh suak dan Piala Dunia. Ada sebungas Lionel Messi 26 main di Piala Dunia ya. Lepas ini itu Lionel Messi itu so Argentina. Lalu lepas itu Lothar Matthäus itu so Germany 25 sido. Miroslav Klose itu pemain dari salah aku so Yugoslavia pakai mungkin botol dari puan botol 24 sido. Lepas itu Paolo Maldini itu so Itali. Dua paling bogok lagi ialah so Portugal ialah you know, Cristiano Ronaldo 22 sido. Okey jadi ino pemain-pemain dah doras main dan main di Piala Dunia ya. Bogok lagi lah trivia-trivia dalam kup kursi dengan terus bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya.

nomor 5. Alright, jadi ngantar terus lagi dengan program Carta atau dalam pagi ti atau beralih ke ragu di tempat nomor 5 bersama The Valentine LS. Ragu dia ada na cinta kajon-kajon. Jadi ragu cinta kajon-kajon ni ti dan minggu lepas di tempat nomor 7 Maad ke tempat nomor 5.

0: bersama.
1: Aku update baru kalau pantun.
2: Oh, balai dengan ketibok tadi pantun.
3: Maka jumpa lagi. Kuah jauhin.
4: Atin.

0: kudu. Menceria di tinggah da kakai.
1: Anak popong di sida jempian anak sidat ni perang.
2: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
3: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
4: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di wetan.
5: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong anak kobok mokat ujang.
6: Jamai otobi pantun. Tiap sewak mesti ya berumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bi pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: Okey, jadi Mak Kombo tadi pagi bersama dua DJ Jazz dengan segmen berpantun dengan ya. Jadi sedia dah pantun dengan So Adin. Tadi pagi dengan boleh berkusi pantun dengan sukup-sukup nang paguh ya. Itu ialah nanti So Gaya atau Bipatia atau nenanya Bedingan lagi yang dua atau pahit pantun nuduh nyati. Pahit pantun nuduh nyaino. Amat-amatnya ada guru Adin di kerusi pengurus di Bung Bratak ya. Selamat pagi. Nudingan di Bung Bratak. Alright, jadi terus dengan program carta atau dalam pagi itu dengan ragu atau di depan nomor.
1: Nomor 4.
0: Alright, ragu di depan nomor 4. Ragu itu sebenarnya bo ane nanya lagi kudu-kudu minggu tiada program carta. Jadi ragu itu dan minggu lepas yo di depan nomor 6, maat ke depan nomor 4. Bersama ada Melton Joneng, Jerak, Yang Pimoh.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, bergerak bersama dengan aku Josh Malti dan program carta lagu-lagu budaya dan pagi ini ragu di tempat nama Taluh Jaya, ragu So Eliza Suzina, ragu di Adon Jobeng, ya, ragu ini rabu setempat nombor 2 ke tempat nombor Taluh apabila yang ngarang 177 undi dibanding minggu lepas ragu itu ngarang 165 undi saja ia bertambah pakai ia rabu ke sebab peninangnya ogi ragu dan soun undi bogo lagi ya. Alright, jadi selepas itu atau ngaji naib juara tu panggil dia ina jak dia atau ngaji sawak-sawak Piala Dunia.
2: 3 2 1 Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright, jadi nanti ya, ingat ngejit Radio YFM Daya, waktu nak ingat boleh ingat di RTM klik saat ingat ini keputusan dua perkembangan Sukan Piala Dunia 2026 itu. Alright, jadi kalau tenang kujajak terberi ke ragu atau di tempat nomor
3: naib juara.
1: Naib juara atau dalam minggu itu ragu dah berentak dari oda atau berguyut-guyut. Okay, ragu itu minggu lepas di tempat mentaru. Minggu itu ia maat ke tempat nomor 2 apabila ia ngarang 100 lebih undi ya. Lagi lebih moda ragu ini maat ke tempat nomor 2. La la la la ragu berenta dangdut bersama dua sumu glinas dut gadut goyang dangdut di carta lagu-lagu budaya episode 20 taruh.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Moh keingan puan, ragup doyoh de paling popular.

0: Bus Mall Nogles Juara. Itulah Carta Music de Kajon-Kajon Ingan. Carta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kemud setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Carta
4: Raja Dija atau sama-sama gaji lagu juara atau saat minggu itu
5: juara.
4: Ya masih lagi juara. Jadi minggu itu lagu itu mengitarang juara ya saat kali ke taru lagu so kumpulan Mezzavos lagu dadon Daya Ra.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato pakat industri music otok.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, jadi temu kira nak penubuhan program tu pakai yang dia atau bus atau studio kena biasa aku akan recap kedudukan carta atau saat minggu itu ya.
1: No more small.

Kalau kita sejak program carta tu saat episod ke 20 taru hono itu semong lima hono beran nuam sawah 2026 makamu terseran ulangan carta lagu-lagu berada tapan dengan ngojit setiap pagi hono nuam pukul semong pagi. Dua aku juga terima kasih nudu saingan dua makamu ngundi ragu-ragu dan carta itu ingat odik ke Facebook YFM video ya ingat klik like di tajuk lagu ino. Dua itu ada pemiti ada cukup nang bogok sebara peminat-peminat ragu itu. Dan ada aku ke barat kumpulan Peace Band dengan ragu dan temengan Mudayung Kumang terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya. Bye bye. Dah berapa lagi minggu bau.

Malu. Ada peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang. Ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semang dua yang nandu. YFM Bidayah kerak bisamak.

0: Okey, ini dia tema sama-sama ngecita program siaran ulangan sejarta lagu BDA episod ke-20 dan Onu ET ya. Ada sama lagi kita buat dan saya kemudian dengan Darren dalam pagi ini. Seningan de ogi denangnya poya-poya ada masa ini sama-sama teningat secara langsung sen Piala Dunia FIFA 2020 dan TVOK dan masa ini eno secara langsung sen perlawanan yenu Turki lawan Paraguay di niti demura dan pukul semengni pagi jaya Turki masih lagi kosong dua Paraguay din yenu mekibara ni gor dan masa itu ya. Jadi ingat dapat ingat secara langsung ataupun siaran langsung ngirusu TVOK dan masa itu ya. Jadi ingat dapat ingat jadual perlawanan ngirusu yenu Facebook Sukan TV RTM sama ada ya peruang ngirusu saluran TVOK ataupun Sukan Plus ingat dapat audi ke Facebook Sukan TV RTM sen pinorang de Robis Arus lagi. Okey, jadi itu sahaja mian terus bersama Koi Dati dan WiFi Media saya kemudian dengan Darren.
1: Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anu Rima 26 Neg Anu Minggu 20 Mai Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyidia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga bege dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyah kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Okey, dan bergerak semangat dua tengah dua dari sama-sama ya, ngaji siaran Desen Miwi FM dan Sina Kayan. Jadi, dan kita sejak tiba sama, maka pun tiang ngumi dan saya mengancam peta pukul 2 ngumi yang dapat bersama parik lagi dua DJ The Balkan dari B2Gas negara pukul pering arum. Ya, no, selamat terjam. Rapas no pukul pering arum negara pukul semangat dua. Ya, no, dan saya mengancam pawan dan ngerusuk frekuensi dan sama harga dua tinaga ngerusuk RTM Click, dua tinaga ngerusuk Facebook Live koi. Okay, jadi selamat menonton siaran TV OK dan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yaitu Turki versus Paraguay Adinti yaitu Turki kosong Paraguay ni masih lagi. Jadi baringan dan sopan ni ha, terus tenangnya ngocit siaran koi dan YFM dia dua tinaga semua ingat dan ingat Piala Dunia FIFA 2026 makamu terus ingat channel TV OK dua tinaga Sukan Plus ataupun ngerasa RTM Click. Bye-bye. Selamat tengah-tengah. Selamat nyaminggu.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucingnya semarahan

Lalah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

0: ngedadahin sayu ngelarah mantelolim. Okay, majoran Tuhan, itam dalam persekutuan ngedawani. Dan ni hati gata 22 bulan 6, duman 2026 ya, hati gata daun 6. Okay, ngedawani hati peji dahik DJ Rinhard Radio Kaya, Miri FM. Ngejeloh program tam ngedawani, alam ngelarah ngeluan dahin hapan NNH. Haa. Lagu lang buka lasan tam je dawani hati lagu alang kenan Bobby Laing, lagu Amai. Lagu ni kusun tujuh menlim kalau taman-taman kalau bakai-bakai ke alang bergelaran alang penhipun alang jadi taman ya. Hati selamat daw Amai men itam lim. Okay, nak dengar kalau ngedawani hukumana kalau ya memang kalau hadawani kunsi kena kakan kalau dapi klo ngedawani peci dahik ngejeloh page Radio Kaya lah klo dang mata nak ngejeloh WhatsApp jasi klo ni pekibah aku ya. Okay, program ngerah ngeluh anda hin hapan hati program tam ngedawani alang sang pahmo matoh men pukun 22 ngedaw atang pukun telo lebih lahu dang lim kaitam peci kelengi Radio Kaya tamani pakai FM G0G.2 dahin G06.G lahu dang lim kaitam lahu kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejelo radio online RTM klik tengok kalau tay payang pala page Radio Kayan te link ak tetinan tina kalau dang menyak natwa itam dang peji kelenghi Radio Kayan tamani matu men pukul 6 kasi matu men kumpul 2 atam pukul 6 lavi ya. Okay, lahu men kalau lang hipun havah ya kalau dang ne peji keliah dahik ngejelo lifetime daw ani. Okay, dan dengar keluar ngedaw ni, menhuina mengkeluar alang teha pasan ayah hak kucing, mengkeluar alang teha simunjan, lahu mengkeluar alang teha serian lunduk bau, hak tembedu, hak asa jaya, mengkeluar alang teha seriaman, kota Samarahan, mengkeluar alang teha betong, mengkeluar alang teha bintulu, sibu, sarikai, miri, ha, lahu mengkeluar alang teha alam daleh, hawang daleh, mengkeluar alang teha semenanjung Malaysia, kina komunita itam lima ni kira hipun ageh alang sayu ya. Okay, kerana aku senggeri itam tainang kenangka ano program tam ngejelah segmen ngerang luan dahin hapan dawani hati gate daun 6 ya. Okay, bukum perdua jenang aku senggeri itam hati pejo alam segmen ngelarah jaki lahu men pukunji hati tam peci kelengi dengah alang pahmo men paun dengah Angkasapuri, Kuala Lumpur. Lahu man pukun G5 hati tampeji alam segmen daho dawani hati tam sepekalai tek daho mukan ya man kelo alang jam kena kerti mukan ni man kelo alang jam atau man kelo alang semetai kata daho dawani deng lim ka itam metai na ngejelah page tam ha Radio Kayan. Lahu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Lahu temen hang kalau alang hadau kata pemen kalau alang ampayan jam. Kena kelebun WhatsApp konti hini aku sang kutsi nak men itam lim ya. Okey, lebun WhatsApp konti hati kusung GG telok. G saya kusung GG patusu. Okey, kusung GG telok. G saya kusung GG patusu ya. Okey, lahu maunin hati pukun ji junang itam pejoh alam segmen daho tangan daho terbaraman itam lim. Lahu man pukun ji 45 hati itam peji kelenghi dengah keliah. Lahu hati man pukun 25 minit itam pejoh alam segmen adat asen ya. Lahu man pukun 2 junang hati itam peji alam segmen daw ani alam sejarah. Lahu man pukun 2.45 hati tam peci alam segmen dengah alang neman hawang dale. Okey, nuran tanah no program tam. Mata man pukun 2 ngedau atang pukun telur lebih. Sayu beladau dahin sayung larah men itam lim.
1: Aku Zaliha Ngau, Kelenghin.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula hal mata kupi ni kere, memerana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nata. Imbara pa emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran nata kupi ni kenak de ah. Tek-te ni doh.
0: Dan, nak pituk sengna. Jaita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nate bas. Eh.
1: Tipong u nate tipong. Deng nate. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Te banit ok. Sayu kena jima duji u sayu nana.
1: Ada-ada tipong dep lo ku hinang tudak kena.
2: Jibulan u anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit jina ni ketek deh. Oh sila kawit.
1: Nunde tipong, nunde.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tudak ku. Aduh, nunok ni susah kena ku.
1: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Buat akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluan din hapan peti din radio kayan.

Kelengkian adik tanpa ji, hati kelengkian lagu. Alang kenan awan ji, lagu datah benuang. Lagu kedua alang kenan bahalan tingan, lagu ngaharang hudo ya. Ini lagu nang keritam kerani hati tepat pukul 22.22 minit. Okey, apa tepat dalam segmen tam ngedawa ni, ini aku senggeri itam. Dan inang kenungkah kiok lun gaya daw mina alang sang jadi, alam daletam hasarawak darat telur daw, matah mendani jima dahin duji ya. Info ni aku ala hati ngejelah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 22, aku si 22 bulan 6. Ha, 2026 duman 2026 ya. Nyati pedah cihima dah kia usan mina seng jadi alam kuri-kuri navan, alam kucing samarahan mukah miri dahin halimbang. Lahu dah kia taga mina seng jadi alam serian, seriaman, betong, sarikai, sibu, kapit dahin habintulu. Okey, pedah lebih dah kia bahui belarik mina seng jadi alam kuri-kuri navan, alam kucing serian, samarahan, seriaman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Okey, lahu pedah malam dah kia usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan, alam kucing, serian, samarahan, seriaman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Okey, kesudau dani hana alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam daleh tam hasarawak darat. Dani gate 22 bulan 6 duman 2026. Okey, jima hati gate 22 bulan 6 duman 2026 gate dau migu pada jima dah ke usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pada lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam daleh tam jima 20 ji dua bulan 6 duman 2026. Okey, duji hati gate dau 1 pada hati gate 22 dua bulan 6 duman 2026 pada jima di dakyo pelajima dakyo usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Pedah lebih dakyo bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Pedah malam dakyo usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam daleh tamha Sarawak darat telodau mata mendani cima dahin duji ya. Lahu huina manita malang santai panah huina tak ujung miguan ni danihin cima ya. Hati tak menahan kau santai kira taisan ka, te kakah ka, te piknik ka kuintam ni ya. Ngerti mengkelah ada inang kia lun gaya dau mina tak tetanggapan alang husan ya. Hati huina mengkelah kit kalau santai pala tetanggapan alang jalan hungai atau apa tetanggapan alang tek. Kena nanti atak air terjun ke tom kaya handi lo. Ya kalau mesti jaga-jaga. Dan aku bala jaga-jaga dunia nabi tek jikes alang jadi tek akui duman kerip lima atau penam duman lang lalau di. Nabi dusiko lale haman jam minang kiok lun gaya do hata tangan ujung ngalang ti. Hapa hidanan ha kira lasu bi tek hata tangan ujung ngalang ti kira usan. Ya tena barang alam sa patut jadi alang ujadi alang na aku kira bisau kun hadi ha nan aku mentek pitu kui nama kelo alang te santai piknik ya mangkelo hado inang kio lun kaya dau una lo. Okey, kerana aku sengkerita hati kelengi lagu alang kena Daniel Bampa lagu Lusang Dahin Dung menunin ai tanpa lo pejo alam segmen tam segmen ngelarah jaki kelengi dahun kunanaya alang mayang.

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tu kan sukat, yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR, siapa keluar cepat? Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kita mari, nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

Palang Kedah Alex Mihan Halam Jaka Sekolah ya. Hati kerani tepat pukul 22.40 minit aku sengkuri hati ji info menitam lim. Ji info lang nai men sibu ya. Nyati te tusu acara utama langsung dahana jaka pelamai sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 ha sibu matoh men 20 atang 22 dau bulan tusu ani ya. Yati menhangna melafin program rasmi, program keagamaan, program sukan komuniti Dahin hati ketikira te nalang nai pahapan kelunan bangu. Okey, Menteri Pengangkutan Sarawak Alang Lahu hati Menteri Alang Gem Hadui Alam Pelamai ani Dato Sri Lee Kim Sin Bara batang dahoduman ani hati Sarawak makju makmo kyo te lem libu kunan bangu menkahum naan kaum bangsa alam lim daleh sanai napa hadui ani. Okey, kuna ini tusu acara utama atau palanguna loh hati Carnival Jualan laut sang te nah majlis kesyukuran agama-agama lain laut te Zumba majlis kesyukuran Unity Walk Town Hall Dahin hati kira perhimpunan Hari Sarawak dan konsert rakyat ya. Okey, kenapa jualan ini sederhana hati darat telok dau hat dataran tun tuanku bujang alang matoh men matoh men 22 bulan atang 22 dau bulan tusu hati men pukun puluh jihma atang puluh malam ya. Kio-kio dah sang kira sang nai nepah hadu ini hati alam 5,000 kelunan bangu. Okey, lahu hati majlis kesyukuran agama-agama lain sengdana hati te 22 bulan tusu ha Kingwood Hotel Sibu hati dah kiok sang te jilibuk kelunan alang ni nepa ya. 22 bulan tusu hati dahana program Zumba sengdana ha dataran tun tuanku bujang hati pedah jihima hati kiok-kiok alam 5,000 alang ni nepa majlis kesyukuran di masjid. Okey, ha Masjid Al-Nur Sibu sengdana malam pukun saya hati kekek te pulu jilibu walang ngio. Okey, Unity Walk alang sendahana te 20 da bulan tusu kio sama pang alam puluh libu kelunan bangu matoh men pukun 6 jihma ha dataran tun tuanku bujang laho program Town Hall ha University Teknologi Sarawak UTS pukun 2 lewi. Okey, pedah malam hati perhimpunan Hari Sarawak dahin konsert rakyat sendahana ha dataran tuan-tuanku bujang matoh men pukun saya malam hati kira alam 5,000 orang senai napa lalu cakap konsert ni ah hati tek kuri-kuri artis mendaleh tam alang sangkira nai pahapan ku nak bangu hati tiah Ricky Anderson, Kelly, Claudia, Priscilla Abby, Dahin Harrison lalu tena Mimi Fly ya lalu ngayon dah barang alang ni menli hati alang senai napa program ini hati yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Hindohawana Tok Puan Fauziah Muhammad Sanusi lahu hati Tena Premier Sarawak Tam Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya lahu senang dapat pelamai ya ni lahu kena bangun lahu kira ena kira muvui nangen ya itam dang kira meriah kelaan te pelamai ya ni hati metuk jalu gemilang dahi berdirak tam Sarawak ha amin pelitah ka ha amin kedai tam ya umas sekolah dahi ngaman tam melok jadi tada nyalam tam te daleh tam. Okey, nantuan hati ji info ji dengan halang ne men sibu alang kunsi men itam lim. Okey, kerana aku sengkeri tam kelengi lagu alang kenan Deli Amira hati lagu nunah jadi te tu dau baya men itam lim. Alang kelengi radio kayan jakani hak hinok tak lote kinah komunitas mitam dang pahapan kelengi lagu ani.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep? Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermakluman.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, nenek-nenek ada tanpa ji hati kelihatan lagu lengkenan Ezra Music Tung Taro Tibo ya, tidak lagu nan kerini ugeri tamati tepat pukul 22.50 saya minit. Okey, nenek-nenek tanpa ji hati kelihatan dengan halang pahamau menpa'un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Una laku sambar rasa kenap man kelo bake-bake kualang ni peji dahik dahin mauk husu halam ngejalo pes radio kayan ya. Okey, kesembar aku saya kenap hati man bake tam ding ingan. Saya kenap men Desen Hajang. Saya kenap men Lijo Mekero, Lijo Mokero FC. Ha. Ya, saya kenap mengelolang nepeji dahin ma'uk husu halam ngajalo pes tam Radio Kayan. Lalu ini tajib baketa malang nenya mau ha pes Radio Kayan menai matan dengah. Ya, tiba ketam Alfian Mahyus alang neman mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ni saya belum ada melu-melu pagi DJ saya belum ada menbakai lang teha Radio Kayan Miri FM ha hino tua dalote menpido ya saya belum ada saya kena menika DJ Rin saya mana hadui kena ini ya saya kena menika Alfian alang ni matang dengah ni matang dengah lahu ya. Okey, kerani hati tepat melak di minit pentang sang kelengi dengan lang naiman paun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur biar pandangan aku sampah apa ni tam kelengi ji sape ya lahu dah pitok mitam lim menghadau matai kata dahok doa ni tak dahok mukan ha pes radio kaya nahin kelodang mata na ngajalah WhatsApp tam ha konti.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah committed dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak 4.07 bilion ringgit menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Matheus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Nuna nama ada tanpa ji hati kelengi dengan halang pah momen pak un dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya. Hati kerani tepat pukul ji 16 ini aku senggeri tam pejauh dalam segmen tam ke ni. Segmen daho daho ni tina aku senggeri tam pekalai te daho mukan ya. Okey, bentar pejauh dalam segmen tam yang aku sembara sekenap menlim kalau bakai-bakai ku yang halang ni peji dahik. Dahin alang nai meju ba'uk husu halam ngejelos segmen dahau dawani ya. Unalo ku sembara saya kena menbakai tambo sikadu ten. Saya kena mendau beli ke bajang. Saya kena menpayak ding alang nai peji ba'uk husu halam ngejelos pej tam ha radio kayan ya. Okey, unalo ku sembara saya kenungkah reti muka nani ha. Unalo ku sengkunsi na alam bahasa Melayu ya. Hati reti muka nani hana mencaci seseorang secara lisan, menfitnah, menegur dengan kuat. Kira hati, kira muka nani tunggu teman-teman dalam teman bahasa kayaan kira dah peduan hitam ya. Sayu kah dah bunget kita, ha, hati kira muka nani. Okey, aku sembasa kenungka kata dahok muka ya. Hati dahak muka iha avin iha lekor. Okey, nana hati kira tak ada mertena malay lang tak lenghi dah anak nyam kere ni dua nanti dah dua ni ha nafi ni ha leko bi dah ho atau apa dah ho lempat tetap pakai hati mukan ya. Okey, ini aku sembasa hati di kata halang neman bakai tam payak ding tek dah ho mukan nani di guna ini leko lantak lenghi dah ho alang mukan nunan. Okey, saya kena menikah payading alang metai kata dah hodoh ni ngejelah pesta maha radio kayan ya. Lalu menkelah bakai-bakai kui alang sang matai kata dah hodoh ni saya mengkelah sang matai na ngejelah pesta radio kayan. Mengkelah sang matai na ngejelah inbox radio kayan ya. Lalu mengkelah sang matai na ngejelah WhatsApp tamha konti dan kakelah matai na. Tena jaka ala kereta Havana aku sang kunci aku sang basana. Mendelok bakai-bakai tamalang kelenghi radio kayan ha ino tua dalote. Okey, kerana aku senggeri tam kelenghi lagu alang kenan Rosiana Urai dahin lagu Dom Romeo, lagu Pahu Ei Perkisah Man Itam Lim alang peci dahik kelenghi radio kayan Miri FM ha ino tua kelete sayang mengkelalang jelang mengkelalang su ha ino tua kelete. Kinakui lagu ni dang pahapan kelong ngedawani ya.
1: Kelenghi nah. Radio Kayan.

0: Genteng ada doa ni ya.
1: Jangan ngelarah ku doa ni. Lain lah liang ku. Oh.
0: Jam kat cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita ada?
0: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua ho umani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pikat ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejakaan ni?
0: Dia, ajak seng duya kah teh.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang kat merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Kementerian Komunikasi Bihituk Kelunan Bangu Capaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habib Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika umbang lan dengah artikop dan naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Okey, nama-nama ada tanpa J. Hati kelihatan lagu alam kena joli jangan. Nyimu halam kaya. Okey, yang pantang pejuang dalam segmen tam ngedau ni segmen dah hot tang ngedau hot terbaraman itam lim. Hati ku sekusi dengah menitam. Hati ji dengah alang nemen lunduk. Yati tak ji patai lah ke alang tak kaya urip dan hak pesuk ha bahek batang kayan dah halam di. Okey, dah hubungan alang nemen dalam pusat gerakan operasi PGO dalam upis bomba JBPM Sarawak Nebara. Nyati dalam ni adalah dah buka tetuk ani men polis ya dalam pukul 22.50 minit beluak dau jatulung kena metang patai alang dah pesuk men utenah men hasil maklumat men kelunan bangung. Okey, kuna ini hati dalam men bomba hati balai bomba lunduk kalau tepalangan bananan kira-kira dalam 3 minit nuna lah dalam datang ya. Mengurut latang hangga bananan dalam bomba kira naha bara tep tok patai jila ke elan dakai urip naha pesuk ha bahe ungai lahu dah nah kira ada sasata menglan laki ni alam umun tu 10 duman ya. Lahu dalo men bomba ni palo mano hadu-hadui kiri asuk patai na ni alam bek patai empain hagri nak tai ha ujung tanah. Okey, patai ni lahu palo dah jai mendalo pihak polis jadang pecoh hadui ngeluar ya. Kira operasi ni melawin telok dalo anggota bomba dahin te jibot alang dah pakai kira alam pukul 2.30 minit. Okey, nana dengar alang kusi menitam alang naiman lundu ya. Okey, kerana ini hampir aku geritam hati kelenghi dahok tangan dahok terbaraman itam lim. Aku sampai hapan itam kelenghi lagu alang kenan GMF live hati Sio Manise menitam lim. Menunin ai tapal pejoh alam segmen dahok tangan dahok terbaraman itam lim.

Kiwa halang ji aghana, kiwa te jako. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah bang. Pasal kalau te huma perah, pasti doktun matang ni kak. Te kana jako ya, kan doktun. Awin kurin dah doktun ani, jako ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji katalang sayu menitam. Awinanan mangtam ngiwa kat alang ci aknuni. Alam surat Tuhan, alam jaji manuna, hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah, alang ngiwa kat alang jia, alang ngiwa kat alang anundaha hape. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyiho itam mokeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang gri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo puluh tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anundaha habbe. Tuhan ko makmang tam ngiwa. Kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan. Ihana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin tegu kelunan lale dui arakani. Ani na alang pedung na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale dui arakani. Tanah utai telapau ti umma wukti nusina hajam hata mate doh. Nusina hajam hata mate anak. Nusina hajam hata mate harin na laan. Dahin lahu ji akarak katek tamilau ligit beka melayok tam tema batna. Biman utam dui man utam mawuk. Beka ilau lau pitam kuman. Ilau lau pitam kadan. Jadi leti na ngiwa te arakani ani ji kiwah lang ji ak. Nusi sayu. Kiwa alang ngawat Tuhan nyihu itam mukehani. Ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak.

muke mengiwadada. Awin kelunan lalang kuman dada. Nusi dah jam ketalang tenang laan. Awin anan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telem matai tamandah, balai telem matai hinandah, balai telem matai harindah, balai telem matai anakdah. Awin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi awin anan kalau anak kui alangnya make nyam do nunan petelok lake taman do hinan deh kalau alang pui ake pui do lah mang telok ngiwah dadah.

Okey, nana naman ada tanpa ji hati kelengi lagu alang kena lungan wan lagu pakai na uripku ya tina lagu nang geritam kereni hati tepat pukul ji 47 minit. Okey, ku sengeritam hati pejalam segmen tam segmen dengah keli ya. Okey, dengar halang una lasan kusi menitam ya ti dengar alang nai menserdang ya ti pelari pecut daletam Muhammad Azin Muhammad Farmi udang kira menang pingat emas alam ji atuh meter te kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026. Okey, alam kira pelawan alang bayar loh endak na stadium University Putra Malaysia UPM. Laki ini halang gem rekod kebangsaan alang wakil pasukan Perak yang kira menang kira petuh terpurung nani alam jakak masa 10.20 G saat ya. Lebun dua yang na atlet Johor alang Neman Johor Muhammad Ariel Iskandar hati rekod masa na 10.34 saat. Alang ala lubun telo hati alang Neman Terengganu yaitu Muhammad Armin Zahril alang menang catatan masa na hati 10.44 saat. Okey, men kategori hado alam alam akhir acara ji atuh meter nyana alang Neman Sabah Nur Aisyah Rofina Ailing hati apalau ala Griuli Aran Raja Pecut Terbuka Malaysia 2026 dino masa na hati 10.20 saat. Lalu atlet Terengganu Arana Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira yang tiada lalu bun dua sekdap masanan hilang lubu jinim adi hati kusung pen kusung ji saat tua. Ha. Okey, lubu telah hati alang wakil pasukan Malaysia University yati Fatin Ilyana Memnayan ya masanan hati 10.03 saat. Dalam acara lontar peluru laki hati yang menang Jonas Chang anak Regan hati kira sunat separik lontar peluru ini di hati plus saya poin telok puluh meter. Okey, alang ala debu dua hati wakil men Selangor Muhammad Zia Zokelfli ya hati ya umsau separi ketanan dia 66.5 meter. Lalu lebut telok atlet men Johor Farm Longdeng hati 55.33 meter. Okey, nana hati ji dengah keliah lengkusi men Itam Lim. Okey, ji dengah halang bayar lah sekusi men Itam hati tetuk petading mejat talik alang dahana tek 20 sayak do bulan 6 duman 2026 alang sang dahana ha gelanggan futsal majlis daerah kapit matoh menpukun pitan junang jihima ya. Yati mendaha alang nyohan ni alang sang pidah daha ati prais alang ala lubu ji sang geri uli ji libu ligit lubun 2 yati geri saya atu ligit lubun telok 5 atu ligit lubun 4 telok atu ligit dahin sagu hati men lubun 5 atang lubun saya hati telok 2 atu ligit ya. Okey, ini hati kategori pesapun 6 laki 2 do. Okey, ini yang terbuka men kira saya pasukan tua ya. Hati mengdahak langsung mata naran hati kelodang pahabung dahin Mr. Henry kusung jipitan saya 66604 saya. Okey, nantuan hati dengah keliah langkusi menitam lim. Hitam dan peji alam segmen ini tejakkan pihalan tedau jima.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok Duman 2026, dahak mendalih habis nusidang beli anjih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam ala ngenap beli anjih paket subsidi, mesti kelunan dalih Malaysia, kalau perlu hipun aplikasi IKOS, anjih anan an pakai alam amin tua.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Kenangan waktu kecil.
2: Tak kena hantar malam habis yang
0: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nyon.
2: Berak dah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
2: Amin tak kenapa ni andi ke? Weh suan dan dia. Anak empat tugu ngeliat ha.
0: Nak nyon.
2: Dia payan tu tuli huma tugu dah pemaya tu.
0: Jangan tu li huma. Si tu mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kerintang ni nereh.
0: Nereh.
2: Obang ku tau tenang.
0: Liah nak dia.
2: Parah nak
0: ti. Kena tak benda.
2: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

0: Ngelarah,
1: Ngelupan,
0: Ngelupan,
1: Pejidahin,
0: Radio Malaysia,
1: Kayan,
0: Kayan.
2: Ngelarah, Ngelupan, Ngelupan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, Ngeluan, Ngelupan, Pejidahin.

Okey, nuna nama nadi tanpa ji hati kelengi lagu alang kena joli jengang. Lagu Livan doh kayan ya. Lagu ni ku tujuh menlim kalau bakai-bakai ku alang arana Livan. Saya men kalau alang mahadui kalau alam kalau nadapi kan, kalau nak kueh ke sangkuman duit lebih na. Lagu ni ku tujuh nama hitam lim ya. Okey, kerana ni hati tepat pukul 2.5 minit. Okey, aku sengkeritam. Yang terpajar dalam segmen tam levian ni, segmen adat asun. Tidak aku sengkeritam yang terkelengi ji tekna atau ji parap alang naiman meringjuk, alang naiman long laput ya. Men unin aku palau keritam pahapan kelengi ji sampai lenggang kangkong men itam lim.

0: 唔得哭不相散，那地方阿比阿拉西达哟，布勒
1: 马德，
0: 伊肯地阿威阿拉地马特里巴拉尼阿邦提安，
1: 南
0: 威伊卡拉呼布松。

6. Taman Negara Gunung Mulu, nerepah anrana din aran Taman Negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan yakna 527 km persegi dihin Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dihin tula jerak alang murid tak alam nak. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya ket alang tek tak alam nak. Hipun lebak awan menkelunan alang ikam TPW ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naik tamhani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuanaya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan hak usun tanane. Lubang batu alang tek hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atak alang teneng dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak alam mano dah dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri atang merudi wanan joreh dah tehak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.

0: Line Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, luna naman adik tanpa ji hati lagu alang keran tadan lagu sayulan ya. Tada lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 2.30 minit. Okey, yang pentas pejolam segmen tamat di segmen lunga lang jadi tedawan ini kusangkusi ji info menitam ya hati migu maring 26 matang 26 Duman 2026 yang tidak sengna program Sarawakku Sayang Bahagian Kapit. Okey, yang sengna nah hati hape karangan Dewan Suara Kapit ya. Lalu mengkelak bagi-bagi ku alang teh kapit alah balang teh hati tena nepak hadui program Sarawakku Sayang ini ya. Lalu bayi menanan hati malam 26 Duman 2026 hati dihana konsert rakyat ya hak pentas utama bukun saya malam hati artis-artis alang sengai peci ne pahapan kunan bangu jakanin ah nyati Yadi Chance Nge Bob Yusof Baby Shima Dayangku Fazila lalu hati Karen Libau Fir Afandi dahin band di Jaksa ya. Lalu mengkelalang teh apa? Tena inang konsert tena jaka malam 27 Duman 2026. Okey, kerana aku pala gerita hati pejalam segmen Long Alang Jadi Tedaw ni menunan aku pala apa? Apa-apa ni tam kelengi lagu ji lagu Hindustan men itam lim jasi tan nyivan-nyivan ya.
2: Doneh 26 dalam sejarah Sarawak yang teguh dalih miri dan lutung pebat menkuasa sudut Jepun tak duman perubitan 45 alang dang helek nguak loji avan nyero inyak alang pihak lutung Sarawak ke 26 duman perubitan 45 ani yang nah batalion infantry kedua perpulutlo men division kepitan Australia sedadu bersekutu luhe dan kuasa lasanaya avan mepenginyakanan dahin bunuh alang jandang lawan. Tegulasan awan mempenginyakanan udang an sedadu bersekutu helek tek sedadu Jepun lebaket alang tasa awin sedadu bersekutu alang ngebum men kelawah langit lawan sedadu Jepun teguanan. Halam operasianan sedadu Australia dan Mako ji hengkong kelunan bangsa India alang an sedadu Jepun halut. Tujuna ala dahak kelunananan jadi kuli hak loji inyakanan. Dahin hamawi itami kemjam dalam nguak tejau sejarahan ni. Kalau dang tepala laman sesawang rasmi Australian War Memorial.

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Okey, kerana hati tepat pukul 2.40 ya, tengok taman adik gelengi je lagu Hindustan. Okey, kerana aku senggeri tam, hati pecah dalam segmen tam, segmen dengah alang Neiman Hawang Dale ya. Okey, dengah alang unalah sagri menitam, hati je dengah alang Neiman Ula Barta ya. Tengok hati naji fenomena hati Usan Batu Ais, jaka dau lasu hanaji tok alang micat lang jadi Hangavan Utara dahin tengah Mongol ya, winaha wilayah Kuzgul dahin ibu negara Ula Batar hati te malam dapat atang dau ani di. Okey, Hangavan anan hati te na kesuh tanah ya.

Okey, Nana Ji dengan halang unaloh dengan halang nemat ula bartar men itam lim. Okey, dengan halang kedua alang bayalah sekusi menitam hati Ji dengan halang nemen instabol ya. Tehui men pulu telok libu anak anjing laut kena nentam kayan loh. Ya ti alang bangsa gajah selatan kena ni softened elephant seal alang mate tawit Ji pera larem manuk ni HSNA ya. H5NG ya. Ha pulau Heard Haji pulau alang daok alam Estoril ya. Ha rantau subartatik. Okey, tena saintis alang neman program Artatika Australia menglan hati tena hado tena hadu nesak pakai drone nahi te dah te inang-inang ha tata hujung tanah ya alang dah na jarun bulan pulu duma 2025 di atang bulan ji duman 2026 menglan te patai ya alang alang atok baulan te hang dalo anak aso banget ka kita na anak, anak anjing laut ni alam pura tanah hati tu 76% ha lim pulawanan kerana ini o atang pitan prutusu persen hak tatah kuri-kuri ngawan. Lalu tenang dalam men penyelidikan ni kira kio-kio te alam jiat ji pulu telok libu ya pulu telok libu telok atu 50 pitan anak aso bangga tani mate men ulim populasina hati alam pulu tusu libu telok atu 54. Bagi perahan ni hana jinaan perahan undah menglan undah kira ji virus H5NG ni alang kira atak kahum lan jadi ha wilayah ha awang Australia. Okey, nan tanah hati dengan halang nemen hawang dalam kusi menitam lim, hitam dan pejelam segmen ni te jaka alam pelan te dau jimang.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tips pakai basikan dahin tenang. Lubunci, pakai uvung lawat batung tam dahin tenang. Lubun dua, hituk im, pakai basung alang terang dahin melai endahak nyineng. Lubun telok, ngiyoh peraturan undang-undang alan alun. Lubun pat, menghadau mauk isyarat usu awi kelok ngenap tenyayang nurepah mutam hangat alan.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, tehin hapan. Men kucing ni semarahan,

0: Bel hai, ngetak je kering. Jam kau tipung masuk rumah perah ya.
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kau dua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak kujak kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ku kelok ngapang celikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak celikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: 2026. Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelo sayu kenam.
1: Iya mai saya ngelarah lebih selebo dah na sekedap mana telolim bakai-bakai radio kaya dalam peji ngajulang program PDK peji dah na kelak lebih ani. Ya tino jam tam ha konti kerana 22 minit lalu pukul na telok lebih. Okey jam le telok pejam peji dalam makasih tanu program tam ya nak lama mai sekedap mana DJ Rin alang ulasi geri telok dalam program ngelarah ngeluan dan hampan. Ya tahari man pukul 62 bulan 2 datang pukul na telok ani. Jadi nampak telok lang kedua alaan ngajeloh program PDK peji dahe na kelok peji dahe DJ Yang. Mano program tam darah telok jam lebih ani ya sekena apa pejang peji. Ya kusi dengar bara dengar man ngapa na telok te. Ya jan hado mai sayu do kenanak mana telok lang lame do kenanak do ni pagu te 20 do bulan 6 happy birthday bake selamat hari jadi. Ya kena hatelah pun do batong alang sayu kena pelang malu ya talam kelarah tam lebih ni ngejelo program PDK atang pukul 6 lebih. Okey, jam layanan mana telok lang ulebo beji HPS Radio Kaya na lebih ni. Asun hadu kusik dengah bara dengah man aku ilang tek ha konti. Ja konti tam ni happening aku rendah di pa. Ya talam nuti sekena man G Dexter. Long olebo beji dah na telo. Ya talam kelarah tam. Asun hadu majusu. Ha tek lasan na telo talam kelarah tam lebih ni. Lebih adot 6 magak tek 20 dan bulan 6 talam duma na 2026. Pejap-pejap telah santam Radio Kayaan Miri FM lampaan ngabci hitam. Yeah.
2: Check out. Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado paan nah kaliang Radio Malaysia Kayaan. Man pukul 22 ngado atang pukul 6 lebih. Yeah.

Ya, Pakcik, tak lama kasi tanah program tama lebih ni tiang layu nang hapukun na telah jenang lebih telah Pakcik tak lama semana serah dengar. Ya, nungka dengar-dengar halang jadi tak lama dalai tam yang kusi okma na telah yang pejoh tak lama kelarah tam. Atang hapukun na pat lebih ya telah Pakcik tak lama dahun kulunan ayat lang mayak telah lim. Wanangka pukul 40 minit telebih telok peji dalam segmen telok PPH nyenang dalam topik telok lebih ni peji apa mana ya hati kelarah tam. Wanan pukul 4 jenang lebih telok peji dalam mendengah lebih alang ana telok pahmo temo mana radio kaya nak mana miri. Ya u dengar lebih telok peji ngeluak ya dalam kelarah tam. Ya pukul hati pukul 4:45 ngahap telok peji dalam dua dengah men awang dalih. Wanan tepat pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah men pun dengah radio men Kuala Lumpur. Wanan kat pukul 5 junang telok peji dalam info nora pendengah kali ya. Ya, u dengar hakliang hatelok pejoha peji dalam kelarah tamuanan dalam lagu-lagu pengake mana telok mau ite. Ya, baran nemu jago dang ilo lagu pengake mana telok lim. Ya, dalam manuti ya kusi tejoh info nala pendengah ok mana telok ya pejoha tang pukul 6 lebih. Ya, tino pukul 6 lebih dah bidayuh mojoha program dah men kucing. Darah telok jam telah santam lebih ni mohon pukul nak telok atang pukul 6 lebih telok dengar yang pakai frekuensi G06.G dahina G0G.2 ya hui nak mana telok lantai pasalnya kucing semarahan serian bau dahin lunduk ya dan apa mana telok lantai pasalnya miri hello warga miri dan dengar mana telok lim. Ya telah dang peji pakai frekuensi pitan plus saya poin kosong dahin pitan plus 5.2. Ya jangan ada mana telah lantai umaru. Muhi nak mana telah lantai halamating tincar apa tu tu. Ya nu dengah mana telah lebih ni. Ya telah dang peji hanggarang radio kayan. Ya pakai lupang DSW GG665 kHz. Dahin apa lahu RTM klik online radio darah 6 jam mana telok lim. Man pukul 62 bulat doa tang pukul 6 lebih. Ya jan hado lid yang Facebook no depah page radio kayan pa anan tak up mana telok. Apa na telok kusik dengar habara dengah ya dalam kelarah tamat lebih ni.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafika Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Ya, yeah, kerana ni telah pejah-pejah dalam kuri-kuri segmen atau dalam segmen sudah dengar mana telah lim. Unaklah telah tenyinang haji dengar beluru iaitu rumah Sultan Sungai Seputik Bok Bakong. Ini barang lenya pati para satak hati atang dua kaki setengah. Ia tengok ngiyoh mana Tua Umar Sultan Anai hukah jatuh telok pulu dah penduduk halang ni mana pulu saya Lubang Amin nebara gak dalam tusah ni hati lenyap nurepa lepa alang jadi pejoh hati alam kuri-kuri bo kuri-kuri do hati halam pat do. Ia tengok kuri nak usah nebawa halang jadi te kuri-kuri do alang tekna atak anete ini mana hungi sungai bok hak naji hak pukuk nak ya hati jauh halnya penuh repah hal lepas ni ya tengok ini dang hati na wina alan alun repah alan lang dah pakai jendang an hak kereta wina kereta lang duuk ya wina kereta kanca jendang pakai alan anan ya dalam hanuti kawasan Umar Labang Jamu Nang Sri Dahin Bakong Limka Anabara Lenyapa Hati Dalam 0.5 kaki. Ngeluat telah tenyinang dalam segmen surah dengah Lundu iaitu nak ci pati laki dakaya urib nerpah warga masa ni anhabung ha balan hungi batang kayan ate bulat do doni deh ya tino pusat tergerakkan operasi PGO Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Barat ya tino dah lo te terima dah buka mana polis diraja Malaysia PDRM te pukul 62.50 minit bulat do. Oh, dah lo Allah dah buka lang ni pada kelunan bangu marung dah habung ngapa tayanan. Ya tengok dah pasukan anggota men balai bomba dahin penyelamat lunduk anak tente ngawananan. Ya tengok laki ni dalam umur 90-an an habung mati ha balan hungi jemali dah polis aki tolong bomba. Te matang patianan. Itu no pati laki ni anserah te pala pihak polis jahadi pejoh anna. Eh ngeluat tala masih mana sudah dengar halawa siti no ani mega te joh. Atu sah te joh dada ya te no ji laki hati na takap ya te lebih dopat alang lalu. Etino ihak ni amnglan ya peci dalam ala dadah ya tino alang an pesaya dadah syabu bahat 0.50 gram ya dalam maji hadui ni depa operasi bersepadu alang dahat na ha balan alan ha pasen lawas ya ketua polis daerah lawas di SP Leon Tindan Barang. Tino laki ni umur 50-an antahan te pukul 22.10 minit bulat do uhadui persa dah te habung g stro stro hati halah alang isi nak halam te hati kristal ya kristal ni alang dah pesaya dah jenis sabu hasil mada persa tahngit nak limka ihak ni ada bara positif dadah jenis epitep epitepitamin dahin metapitamin dahin apa lahu dah te persa ihak lim kahi pun g salah menuna tawin te dada ya kes ana siasat ngio seksa 62 bakah 2 ADB pelupitan 52 dahin seksa 65 bakah g bakah a ADB pelupitan 52. Ya pejauh dalam maji dengar mana Miri hukah dua atu dah leng terima. Hui nak pasan ayak Miri. Ini nak termasuk dah menawang dahin lambir tak terima bonusu tak joh keperluan harian dah. Ani hat nang gejeloh program Petronas memaju kehidupan gawai 2026. Apo seloh tak lami do gawai do mana ni. Ejeno program manan ana perlu ong Menteri Pasoh Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin ha Dewan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum te lebih dalam de ya tino pengurus ayat Petronas Carigali Sdn Bhd Aset Sarawak Syarbi Ridwan Bara program ini ya naji inisiatif tahunan alang dahano putong duman haida fokus te joh ke sejahteraan komuniti Petronas tuju ja tulung dah alang perlu dahina pelahu petagang te joh hubungan serikat dahina masyarakat tak lama dale. Yang mana telah lim, nunana telah penci dalam kuri-kuri dengar dalam segmen yang sudah dengar telah lebih ini. Ya dengar-dengar hadang aku si jarun telah penci. Ya dalam kelarah tam ngejelong program PDK penci dahina kelok. Ya senado pejoha peji aku si dengar bara dengar wina mana telok lantai humaru nun nampalah mana telok lantai ha daleh leng nun dengar mana telok lebih ane.
1: Tapi musang dikiring dulu. Tapi boleh tak megang pembahasan ni. No tabun ba tabun urung dia dulu.
2: Pebeh tak lidiang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
1: Hey, buspa tu. Ya, semabuk tak ngebu na.
2: Ala, alang mariang kuriak menikah ni pa. Nun pika api alang awak pakai ni pa. Tengah san lahu kaku ikak ni lebui. Ji alan awan tam dan nyekang bengen hiana tabun orang dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halam tong luhab. Hitok, dena ageh tam kelonan bangun, yak nah tang

0: Miri FM.
1: Doni 20.6 dalam sejarah Sarawak kenah tegu Dalih Miri dan lutung pebat menkuasa sedu Jepun tek duman perbitan 45 alang dang heleng wa loji aban nyero inya kalang teh lutung Sarawak ke 20.6 duman perbitan 45 ani hianah batalion infantry kedua berpelutlo men division kepitan Australia. Sedadu bersekutu luhe dang kuasa lasanaya aban mepanginya kanan dahin bunu alang jandang lawan. Tegulasan awan mepenginyakanan udang anu sedadu bersekutu helek tek sedadu Jepun lebaket alang tasa awin sedadu bersekutu alang ngebumen kelawah langit lawan sedadu Jepun teguanan. Halam operasianan sedadu Australia dang Mako jihengkong kelunan bangsa India alang an sedadu Jepun halut. Tujuna ala dah kelunananan jadi kuli hak loji inyakanan. Dahin hamawi itami kemjam dalam muak tejo sejarah ni. Kalau dang tepala laman sesawang resmi Australian War Memorial.
0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
2: Ya, sejarah hore pahlong alang jadi doni deng ana telok kereng keluar te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya, gerani 41 minit lalu pukul na telok lebih. Ya, sekendap mar na telok lim bakai-bakai radio kaya na lampaan peji ngajelok program PDK peji dahin na kelok. Ya, mawi te merhang telok alang ngenapa hakatok lagu, akil lagu. Ya, telok deng bara lagu pengakhir ha telok lebih ni ja pepiapah ni pahapan na telok lim ya dalam kelarah tamateng pukul 6 lebih do ni. Okey ni ji info mana telok lim megak tejo barem regata 2026 jandaral an ani u bulan 6 ngahap bulan tusu. Ah, aku rina dah de. Tak hitung jandang jam celik aku dah de pa atang na bulan tusu. Ni usang pah ujung bulan 6 minggu langsang atang. Megak tai 23 atang 26 pada bulan tusu dalam duman 2026 ni tinok barem regata 2026 lang danah marudi waterfront. Ya tinok mana telok alang hangenap te nyindang tak jauh rame barem regata 2026 ni lebih nak mana telok alang jelang ya telok dang te nyindang ya tino masyarakat barem nuna palahu mana le matelok lang te talam dalai ta Sarawang nake japa piah te lame ya barem regata 2026 kahau mempelebak ya keliah-keliah alang dakna wina perang harok tradisional lahu tek joh persembahan kebudayaan ya tek limka jun atak penguman limtinan dahin tek limka hiburan lang dahna lebih nak mana telok lang ateng. Ya nan ci info mana telok ya dalam kelarah tamat lebih ni. Edenok program bantuan lesen memandu BLM My Lesen B2. Ha wina ha kuasa nak Dewan Undangan Negeri Duna Tupung. Buka peluang wina mendahak belia dahin dahak individu alang jan ada pekurang berkemampuan. Dahak dang hepun lesen memandu motosikal ni secara sah. Ya, tengok saya atau lebih dah peserta daripada hak langala bagi dalam program. Alang dah na, tengok latihan amali bahagian 2 dah ini bahagian 3 na jemli dah la persa hati ujian partikel Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Okey, dalam kelarah tamat lebih ni ya, we nak mana telo alang hat dalam ano telo teh pasen ka? Ah, we nak mana telo lantek halida kebun telo lebih ni ka? Ya, saya ngerah lebih lemkah mana ini dah. Ya, lantai handok dia tu kau. Ya, sekenap ya aku sik dengar barang dengar. Ya, ini hello. Nun dah tajuk lagu pengakir bakih telok ni ya. Ya, Jemliana nak tolong ngeri yang ngeji promo ni hamarung anti rasuah SPRM. Apa jauh apa jite. Ji lagu lang kenan jirin bahaya dahin na tujuh laing megate Yesus na alan. Radio KN Miri FM melampuan ngapji itam lim.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian dan Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku cakap kering.
1: Nan, tak im ngepang nak lalu. Utek nak kes reh. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawa ni, ku kelo ngepang kelikin amin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Piah-piah tam mabat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Saya masih ingat di sisi orang yang saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan dari mana Miri ke Bukang. Kita saya mengatakan dalam masa tak tahu yang dia kan. Begitu kita pergi lah cara memudik ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak tahu dengan kereta Malah Jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mereka. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menitah, jalan tu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Wana. Hingga ada nickname mungkin Long Lama, Cik Lama lagi. Long Lama jadi Long Bahum. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
3: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Iya, lagu Yifan Nahman Tuhan, lagu la kada rasa naurai, lagu pengake mana bakeh nara pare na telo ini daw ngahap de lang teh hatu kau lebih ani ya. Ya dalam kelana tama segenap dah na sengara lebih selebo mana telo lang mari yang peji. Jaru na ngupi-ngupi peji dah na radio kaya na lebih ani. Jaru na telo manu hadui telo telang na manyam berat korek telang teh halida kebun na telo ala buah. Atek lang te nyiram nuri peneta ya tuvu dah atek lang te pasen atek lam nuri tu hadui lang telok na lebih ni kinah na lebo sayu dan anak telok anu dahena sayu.

0: Pukul 40 minit terlebih apa telah peji dalam program peji pula mana telah lebih ni. Telok pepih pejing hab dahin anak tu napa ada na telok Timothy sebuang dian na tejo sape ya mana telok dalam apa gerem apa ji pula mana ngahab ya. Ya dalam maklarah ta malavia ni ya hui nak mana telok alang ngenap nurpa hati peji dalam makliah hanya put ha ni tadi info mana telok lim marung apa tadi yang nyeput. Tadi 20 saya ada bulan 6 ni hati hado migu pukul na saya jima alang danu hade wana sorah kapit ya mana telok lantai kapit. Telok dang hati peji dalam kelih halang dahat na pejabat Kementerian Belia Sukan Dahina Pembangunan Usahawan Sarawak Kapit Nerepah Maisit. Ya lang pubuh na penyendang tajuh hadui hati limkah apa tadi yang menjatale tinan. Halang dahat na gelanggang futsal majlis daerah Kapit ya. Ini hanya megat tajuk program Sarawakku Sayang 2026. Okey, dalam kelata malavia ni ya, telok peji pejoh dalam program peji pelamana telok lavia ni ya, telok peji ngering daripa sampai alang ni mana hari nurpah anak telok Timothy sebuang dian ya dalam kelarah tam lebih ni sayu ngelarah lebih mana telok lim
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Itap.
2: Lebih ini tam peji deh neji anak berapa hari tam belang hipu na bakat tak lom hadui dak sape ni. Jadi tam peji deh hari telok temuti sebuang dian. Jadi habah ni akah menika bara meninok ka uma aruna. Itam peji deh na.
3: Arankui temuti sebuang dian. Aku berasa menu maju man ida berang sungai asap.
2: Ya, menu majuman ida beran kau yang nasab melanggah ya ni. Tiah aku maru kau alang lana. Okey, aduan tejo hobi kak tejo dak sape ni. Menyeran ni kak pun minat dak sape ni.
3: Minat kau itu sape ni bermula mana kau umur 22 duman. Teji kali alam kalau panak beli man kusiang sente habis tulu. Nyaman-nyaman te daun sape ha radio kayaan teguanan. Sampai anan lihat na sampai dak 1000 recording rip taman basah huna deh. Aku baik ingat perasaan ku itu anan daun sampai nomoran merang gajo berarti. Tiap baru pertama kali anan aku merang-merang kem ngeriang dak sampai.
2: Lain katik tim, haman memang tak ngeriang dak sampai ini. Dahin lahu nak dang jadi terapi tak? Tunggu tak lae-lae nah adu ini tak ngeriang dak sampai ini. Sayu hendong tak? Tunggu tak pano su, pano darah dari baksu sampai ini dang lim kah pahani tak berkudu tak? Okey, manitam lim, pejirin negawa Timothy sebuang dian, utam pihani ngeriang lagu aneh.

0: Okay, anak-anak kita mempunyai HPG, hani geriang lagu, alang kenan Agus Hingan, alang kuma ngerwo, dahin lagu alang kenan Florian Bulan, hati ame akui kawah. Okay, nyebong dahun telok peji, melok petuat dahin hake alang ni lebut, lebih aneh. Ya, okay, tim duan tak tejo inspirasi jijil ongkrunan, alang nah, yakni minat ikam dak sampai jana tejo inspirasi tu biar bing kena minat taklim ka hai tak jan pun minat jan pernah long ni dak sape ni jadi binanan leba dah nyam tebin bani dah lang nyam nyam urip tia humor ka ni te mendah alang pakali dak sape hinang ha YouTube te bale alang ngiuh kelas jadi nuna menbeh inspirasi ka ni alang naik ka hipun minat ikam te dak sape ni.
1: Jadi jangan pakai sang hadote inspirasi men pemain sampai lenja lim. Ya na taman telo kong meriang dahin urip kuit kilah deh. Do doa ani na lang jadi tiah cikgu sampai kui walaupun aku mijat habong lah.
0: Jadi nunan tempeji dihin harin telok tim barat tejo hilang jadi inspirasi na alang tina ya hidung tidak dak sampai agrane. Jadi duan tak jauh minat dak sape ni tim menumur kat kuri rumah ni ika un hari mali ika tak dak sape ni.
1: Aku mula minat tak sape ni men aku umur 22 duman. Oh nen tak duman 2006 aku beranikan diri aku untuk nyuruh tamak melek ji sape men aku.
0: Teguh umur kat kuri rumah ni nanti.
1: Jadi teguh nen aku umur 24 duman.
0: Ya, dah hari ini kak dak sampai kuriak tapi ni kak uhi pun sampai depe.
1: Mendo nen, aku start lah main sampai ni belajar sendiri. Pergi yang nyinang video ha YouTube, habong dah lengaman main sampai belajar menalo. Nen lah, tere iti, tem ke dah invite ku main sampai. Tak wedding dah ke, for dinner ke, macam-macam lah. Jadi datang tinan tu lah cerita ringkas kuih dalam permainan alat muzik sampai ni.
0: Okey, tim apa nanti? Hapa tak dah pendengar berapa keluna lebak alai kem ngeriang daka tak akan media sosial ka?
1: Untuk pendengar-pendengar lang ikam ngeriang dak sampai kuih atau nginap mengikuti perkembangan kuih dan ilo YouTube channel kuih Timothy Sebuang Dian full name kuih nan. Aku tak post video-video dak sampai dalam channel.
0: Ja, tak menahan ngan tolong lang ikam jam nunuk tu dak sape lang kenan hari telo Timothy Sebuang kalau deng te ha account YouTube na hati Timothy Sebuang Dian anan aran account YouTube na kalau deng riang deh na support like and share account media sosial na ni hati ha YouTube ala bakat-bakat anak tama kaya ni tulah te hang kelunan lebak alang hipun bakat alang tiah dahin na. Ya, saya kena menikah Timothy Sebuang abin tiah mahpeji dahin na kami lebih ane.
1: Saya kena abin kalau o bagi peluang ane untuk kui. Kalau mahu mendengar cerita yang lebih dalam, mungkin kita dapat membuat sesi yang lebih panjang di hari lain. Thank you.

0: Alam sekolah, lebok alam murid. Menghadap Kelangi, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
1: Ya, sekenap mana telah lima nampak anak peji ngajalah ha program tam yang mana anak telah pepeh peji talama program peji pulang mana ngap ni yang peji dahin anak telah Timothy sebuang dian tejo hasape ya wina mana telah lang minat pada pengenap dak sampai nak pemain sape ya pejo dalam minat telah ja hatelok dang meju industri sape talama dalam hatelok nurepah teh hang hatelok ya. Ya, senado pukul napa terjunang ha petelok peji mambe dengar halang ana telo pahmo temoh mana radio kayan mana miri. Ya, we nak telok peji dalam maci dengar ya tino. Megak teji akaun bank alang anda beku ha? Alang dah beku ha kata na jenun nak dang anda pakai te kuri-kuri do abin penga kelulusan udah dahho huina ani megak tejo kes-kes ya teno ji akaun bank alang anda beku huina mana pihak polis ya abin tolong tak lem hadir siasat. Ani ana tejo kes ugutan dahin kes mai pinjam ligit alang jinun te talem matalian. Eten ada ha ni ne mana ci kelunan ja pihak tolong dalam hadui siasat telang ni mana pusat khidmat nombor 2 Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Limkah merangkap Adun Pelawan Dato' Michael Tiang Mingti melawin tuntutan dahin tiktok susah anilang ni mana dah ya lebih nak tejoh pinjaman alang jinun te perlu telah hitung oleh paha pelemanak tiktok ni. Abin telok jam ya, aku tak udo nurepah, putong do telok ngeriang dengah, tak joh tusah-tusah, tak uhi nak talem matalian. Aja telok pepiah lafat ya, talem matusah halang jadi, ya tengok ngeh talem dahok, jila ke ni ada jilong ni lang dah barang te jemle den te pinjam sin halam 55,000 ligit menaji pihak alang anak pasaya alang te manu hadui pinjaman ligit. Bi tak lana ani hana pinjaman ligit alang jenon te lesen lim ya lebih nak talam matalian. Ani saja ji atau kalang norana gerito sahlan mau ite telok terima mesej kan nunka berapa te joh sin pinjam mesin pulang saya telok janalan berapa jan apa ji dalam pinjaman nunan ya. Ya, dalam dengar PPH Pahito kata lo lim, ja telok PPH lafad. Ya, afina ni megak tejo ukah ligit alang kahum. Amina pada habara te uli utung alang bo, bi tak lana jinun te, ya, jinun te utung alang anda hak kuma te. Eh, tino laki ni anda bara rugi. Ya, rugi ya bin ha anda ha nyuhul an nabah sin nak teh dalam muka 30,000 ringgit. Anda na bahayalan ya, bin anda na telok pepiah lafad ya, dalam matusah-tusah halang teh jadi dalam madale. Okey, mana telok lim bakai-bakai radio kayan ya sayu kenap dahin sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya mega te dot nam nur pau jong amigu hatelo ya te nok jima do migu apa nak telah patami sedia ate umah gereja lo pati sembayang bido ni dok nam apa nak telah pipih peji dan dah bakeh telah dan dah panah ka telah anu nak pelahu tek mahang telah lampah long kuma nak lebih ane korea ya dalam hat telah peji ya hakiso peji kesing ati haji pantun depah akte mana telo lebih ni apa ji melo beji kiso ji puun ji daho ya sayu ngelah lebih jarun ngupi-ngupi nun dengah ya nun dengah telo lebih ni bake ya kena telo ipun batong alang sayu ya bageh paen dalam kelarah tam ya putong do mawi telo ji ang leang asun hado te pu batak lalu. Okey, pukul napa tajunang peci dalam dengah lebih yang anak telah pahamu-tamu mana radio kayaan mana miri o ane.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom hebok di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Ya, mani tamlim 40 minit lalu pukul 4 lebih jaka ni yang mai sekena mana tolong pak anda pergi hingga jeloha program telok. Ya, dengah lebih dan antelok kering luar te jaka alang piah nguak lebih jima te pukul 4 te junang lebih. Ya, saya lebo sayu ngelarah lebih hui nak mana mai gue mai jo hingga hap deh lagu.

Ya, dalam kelarah ta malam ni telah tenyenang dengar man awang dale. Ya, nak lo telah tenyenang ngeci dengar man Tokyo tino perintah Jepun nate do lima deh. Nah, dah utut tino megak tejo bayaran visa kemasukan hatunggal ni hak nambah warga asing buka 5 kali ganda pala 45,000 yen hati AS sin AS pita 60 ringgit da tepala 300 yen tahari bulan tusu ni ya. Tino nyenang tak jo legah ni anda baramuun te duman perlu pitan tusu perlu saya tegu inflasi dahin tegu legah nurpanin layen tegu nan te liva. Tino tak jo bayaran pengeluaran hui nak mana visa ni hana ter kemasukan. Hui nak mana dah pelawat ni mutam haja pun kuru-kuru kali te jaka alang anda hak natep dah nak sang dah ju mana 600 yen te pala telo 10,000 yen ana nate jo bayaran visa te ha Jepun anda hak ju 5 kali ganda tahari te bulan natusu ane. Yang ngelak dalam dengah man awang adale maga tejo judo nurepa fenomena salji te adolasu alang jan kala jadi mega ha kawasan utara dahin tengah bulua Mongolia ani hana termasuk wilayah Guzul dahin ibu negara Ulan Batar. Nyenang te tata ngapan ni ambara lasu do dahin na gahan lasu tanah na bara ni kurang atang hati liva atang 5 darjah Celsius habis dah paras beku alang te na te judo ni dahin negeri gelombang hui nak te ju alang nyengem nunan ya. Ya, tino mukeh mananan usan nyengam lahin nebara Sergi ya Sergi limkah mega te kuri-kuri dalih haya ani hana termasuk wilayah utara timur dahin bulua dalih anan te ujung minggu. Ya, tino agensi meteorologi mai dah bara telem suhu hati tanah anekio lebih dah sifat darjah Celsius alang tina tok nyengemlan ya alang jemle jadi tiah mengalih nak jemle ani de ya anan ji dengah men awang dale.

nya dengah alang bayaloh menawang dalih mana telok lima lebih ni. Awina dengah men Istanbul ani hana megak tejoh legah inyak mentah bread ani ana bara lebih bo ihati AS ya sin AS ani saya pulu jitung ani hana megak te pelabur ya tina pelabur nyenang tejoh lim risiko geopolitik ani hana pusuloh te pembatalan rundingan alang an ju nore palang arancang wina man Amerika Serikat dan Iran. Dahin na palahu te jo serangan mariang Israel la halupnan dahin nyenang te jo kapen alang an barah ud sa ni sayu wina haselata Hormuz. Ya tino niaga tejoh pembeli inyak mentah ni anda ha ju dalam muka AS ya saya 10.10G setong ani ha setakat tebukun natusu minit jema hati waktu Malaysia. Ya nana tejoh legah inyak anda barani peju hati sin AS saya pulu setong. Ya dalam maklarah tam kena hadang pahamu ngelua dengah man awang daleh ya te jaka alam piah ngua lebih jema. Ya mai selebo sengarah lebih mana sesia Sicilia ya Sicilia lulau korena tini saya lebih DJ kami ha dalat tini usan korena ya sekena mana telo alang kusik dengah bara dengah wina mana telo lante alam dale noda palang te ha dale su ya dalam maklarah ta malebi telo pepiah kusik dengah bara dengah mendengah mana telo ya pakai live page Radio Kaya na telo. Ya pukul 5 lebih ha petelo payang jaki. Ate kering dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur.

Yang sekenap manajer suajau bosi kaduten nu nampa Mary Mujan. Ya tala maklara hal lebih ni ya peji dahina radio kayan. Nu nampa mana telok lang aku si dengar habar dengar ya mana telok lim. Depan lagu pengake ya pepiah-pah ni pahapah na telok ya. Ya, pejohan garang ci lagu langkenan unitan ini yang hamana telok dalam kelarah tama lebih ni. Lihat nah hati jo hari nak laki. Mana telok lim radio kaya nak Miri FM.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata, pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walaupun bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, konok dengan kawan-kawan, penduduk setempat, yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Layan radio kayak. Ya, mana Telok Lim dengar, mana pun dengar radio, mana Kuala Lumpur, ya, dan Telok Kedeng Luak, te cakap alam piangok, lebih cima. Ya, putung, pukul 5 lebih, Telok Payang Jaki, te kedeng dengar, mana pun dengar radio, mana Kuala Lumpur. Ya, pukul 5 jenangha, petelok peji, dalam info, nurapa dengar keli, ya. Ya, segera mana telah pakai-pakai halang peji leboh dalam kelarah tam atang jam telah alang bayar loh dalam kelarah tam atang pukul 6 lebih dah ni. Ya, hui nak telah tenyedang tak pulu dah pemain. Pulu dah pemain alang anda dah hinang. Ya, pemain alang hipun perhatian ya wina ha media sosial tegu Piala Dunia 2026. Ya itu nak Piala Dunia 2026 alang dah anu ha Amerika Serikat Kanada dah hina Mexico ni ana jadi jilasan alang ayak loh dalam mekeliah main bun wusun na tanah alang pepiah hilek ya trofi alang atak-atak kajona patak mahan na ni ya hati no dalam kelihatan ni tak puluh pemain dalam anda kumat jadi sebutan nampak jadi peminat nampak ngioh mana netizen nate usun tanah ni lang namun ji hana Chu Joa Sung hana penyerang Korea Selatan jadi perhatian abin image nak lang bergaya kun dah tinan ya dahin na physical athletic nak limkah nu nampalah personality nak lang sayu tenang tuan teguh hak ha padang lang tenyenang hak ji man dah pemain lang popular hak media sosial. Pemain dalam kedua Hana Ferran Torres. Ini Hana pemain Spanyol. Limkah jadi perhatian na kelunan abin image na alang dah kumat ini ji kelunan lang matang dahin na prestasi lang pejoh ya dari pak season na dalam makliah na alang katelau Hana Enzo Fernandez hana ji pemain Argentina. Alang anda kumak ji pemain lang hipun creativity dahin image alang pasak tua ya orang kan lang kepah tanah Josko Gravdiors hana pertahanan Croatia alang ahinang te fizikal nak ni lang tanggup ya dahin disiplin alang bo dahin gaya permainan alang moden dahin konsisten. Alang kelima hana pemain Jude Bellingham ni hana bintang England. Alimkah perhatian dah netizen dan peminat main bun. Abi ni hai pun ji keyakinan alang bo dahin hipun prestasi elit peringkat kelab norepah antarabangsa. Alang ke-6 hana Mikey van de Ven pemain Belanda alang alang anak ji pemain alang luar biasa ko dah hati ni dah nak deng petahan dah pemain nak abi ni hak ni nak ji kelahan udah paham benteng pertahanan alang ketisu hana Kaito Nakamura penyerang Jepun. Limkah lah perhatian kelunan daripada netizen abin gaya main nak lang teknik dahin technical dahin gaya nak teguh hak main dahin ji pemain alang berprestis dah ini ya. Anak alang saya hana Canon Yildiz ihana pemain muda Turki dahin hipun potensi alang bo dahin ji bintang ya bintang tejo hakli hamin bun ane ya mena pihak bait nyam ya ji bintang masa depan dalam makli hamin bun usantana. Alang kapitan hana Pedro Neto pemain Portugal. Ini nang te gaya nak lang agresif dahil na palahu enci gaya penyerang alang lincah ko dah tin alang palet tinan ya. Alang kepuluhan nah Endrick penyerang muda Brazil limkah ala perhatian netizen pah peminat main bunuh sentana. Abina potensi na anhinang dang jadi G bintang utama te masa lepa jaka alang sangatang. Anak-anak nah dalam 50 pemain-pemain keliah main bun alang dah nyenang dalam Piala Dunia 2026. Ya pukul 5 jenang apa telah puji dalam info narapah dengar hakliah.
1: Nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: 2026.
1: Kerana aku pergi dah nak ji hinan telo alang na hari usu. Aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nat sayu pabong dah mene. Adang kabar ara menok kampung ka.
2: Ya, aku men kampung long bedian aku lele ngoyo. Menumat tam long bedian ni. Aku pa barasul kenap men kerap tangan ni lengkat ne ka to kame ka ya. Men kucing. Saya bilang kenap kui maok sayu makame. Rumah long bedian ni. Mok aku nomi ok saya oke barang suka nampak kita men dalam men kerap tangan
1: darah kak nah hadu jual kerap tangan ni atau nak kak ugri hadu usul lah yang mana saya ke halam Sarawak ni kak tahu kucing kak nak
2: darah aku nah hadu ya ni saya kaku ijang pun kaku tegeri nah hapuk seninan kemet saya juan jangan ke oh nandap ke tek juan rumah ini pejangun oh pak lung bedian ini
1: nak ku nyenang hadu usul yang nane ka jolan meneran ka oh nah hari pekali nah hadu usul ne
2: adang aku ngandap nah hadu ini ka menona adang ku nai no na kom hadu ku oh nau bot nara ni ngat pakai no oke hana ku na hadu ini lan pakai wai ni.
1: Ya, kita nyenang back way lang yang mana. Kuri darah kak, nak alanan long jadi back, merupakan handbag nan.
2: Oh, aku nak ji ni, aku nak menjima lebih, oh ke ji kurek, aku nak handbag kan ni. Pedong atau dua ada apa pedong, aku nak nak kaya.
1: Kalau tu kaya size bag kan ni, saya lang kaya atau dua?
2: Oh, size na, teka lang nak kaya, teka saya isi nonan, teka lang nak isi balai.
1: Kata dah ngendap sang mele hadi usu lang yang nani aku nyenang kajo. Anu nak toga dah sang telefon eka.
2: Awi dah ngendap sang ngendap ala hadi ikut ni pat tekul bun telefon ku tini. 0GG4G saya 24 usu saya. Ani nol bun telefon ku. Awi tek lang ngendap mele dek lang nani ke.
1: Nunana hitam kiriang tengah hati jo nun. Business on A Media FM Kayan lebih ni PJ dihin lo hati PJ dihin hinan lo lahir lah yang uyo men umaru long budian lang nah hadu usu daripada nah hadu keras tangan awi beg leban angka nan an hadu usu lang anak na dahin tak menhang tro alang ikam sang melek produk nak tak ke nombor telefon alang anak bara anande pinah tamdang PJ ngua tak lem dengah dagang PJ dihin dah harin telo alang jak ngua. Saya lebih mantrok lem. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Ya, dalam info kalian halang bayar lo kemana telok lebih ni? Iaitu na hotel dinasti Miri Jikalilaan Tek Mano hati terpurung nu depah larian amal separuh maraton hotel dinasti kali alang ke-22 Tek 25 de bulan 10 langsang atang. Iaitu na angkio dan mejat lebih kira-kira alam 2,000 dah alang ala bagi ni mana kuri-kuri peringkat umum dahin latar belakang. Ya pengerusi alang manu hadui Stanley Genabara anihat naji keliah haduman alang dahak na tuju ja dahak deng mempeng dana dahina nyukung tek kuri-kuri program kebajikan dahina pelahu tulung dahak peng alang perlu hui nak talam madale. Kurina terpurung amalani ana jadi ji tradisi komuniti alang udah ando dara 22 duman dahin ji tada ya semangat ke masyarakat dahin negeri gaya urip palang mageh dahin tanggungjawab sosial teh hang komuniti. Tino terpurung anahri dahin paha dinasti hotel dinasti Miri tak lama kategori lang dah na hati 20 g kilometer laki dah hendak doh terbuka orang ke 20 g kilometer laki dah hendoh veteran dah hendak 10 kilometer laki dah hendoh terbuka dah hendak larian santai su hati 4 kilometer dan hati joh info nerepah marung larian dapat terpurung amal separuh maraton dinasti alangsang dah nate bulan 10 ada mana ni. Yang mana telok lim, nunana telok PPH peji dalam info dapat dengar keliah. Yakin ada pahamu ngeluak dengar keliah te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya, pejoh-peji telah santam, pejoh atang pukul 6 lebih. Tidak pukul 6 mengahap dah bidayuh, mejoh program dah men RTM kusiang.

Ji lagu lagenan dari Mira Tisah Hamba Ke Itu Sang Puji ya dalam gelaratan makarani 44 minit lalu pukul 5 lebih. Ya wina telok tenyinang dalam keputusan STPM 2025 an hinang peju dahena reput PNGK National Langbo ya tahari te dumana 2010 telok PNGK National Anabara Peju STPM 2025 2 poin saya-saya muun tino te STPM 2024 hati 2 poin saya 5 dalam okah dah alang ala persan oleh pokah calon alang daftar hati 40,000 jatuh pita 60 pitan calon hadir hati 30,000 jatuh 44 anhinang halam pitan 44 poin saya pitan peratus tejoh aliran halam aliran sains sosial hana 35,000 tusu 44 hati pitan 63.7 pitan peratus. Alam aliran sains sana 2,370 hati 6.20 peratus. Dahin mata pelajaran dalam wajib hati pengajian am hati muka 30,000 saya 10,000. Kena nuka anda alang dalam aliran-aliran alang anda ala. Tajuk pencapaian cemerlang PNGK 4.00 Teduman 2025 Okah 1266 loong Onangkat Teduman 2024 Jiribu telok atu 36 loong Anhinang halam telok 0.50% Tajuk Okah A Alang dahala 5A Halam lem mata pelajaran Tak duman 2025 ana 60A 60 loong onan ka te 2024 hati 50 telok loong lang ala 5A te 4A lang ala 4A te duman 2025 ana 1200 saya 10 telok loong Orang kata di mana 2024 hana 1220 saya loong. Pukah 20,666 calon dapat 77.64% alang lulus penuh prinsipal 4-5 alam 4-5 mata pelajaran. Orang kata 30 saya poin Ji 30,000 jatuh 20 saya calon nurepa pitan puluh pitan poin pitan puluh 6% ya ana dah alang layak ala anugerah sijil STPM tejo syarat syarat layak alang adha hinang hata alam sijil STPM ya ana calon nanti perlu alas kurang-kurang nak lulus ji nurepa sebahagian menji mata pelajaran.

Sanan na tejoh info marong keputusan STPM 2025. Yakinah dah nak telo alang ala persa lebih na SPM, STPM te du mana lang sangatang dang na lang lebih sayul an ja PPH meju dalam peratusan nurepah PNGK ya ujian nurepah alang te alang dah ala dalam ujian nurepah sekolah ya. Petok dah nak telo ja dah PPH ya tangen dalam sekolah dah. Abina sekolah ni hak naji lang penting lan aban dah mejoh hate joh sekolah mejoh te joh rib dah we nak te perikat alang lebih bo. Ya melak dalam 50 minit ke laan telok sang lasi ngejeloh program telok. Aku ada cayang mai sekenap dah hena sayu ngelarah lebih mana telok nang tangan peji dah hena radio kayan ya hena apa telok te jaka ani ya sayu ngelarah lebih sayu kenap da mana telok nang peji men pukul 62 bulan dore atau pukul 6 ni ngejeloh dua program maya nang telok mana potong-potong do Tuhan memberkati hatelok lim. Okey, haji lagu alang bayar loh pelasi lah santam. Malu ni lagu lah kenan luan lungan wan. Ia ti pakai nah orib kui tuju male matelo alang peji ada yang ngajaloh program tam. Yang kena orib matelo alang jakin yang telo pakai dah hene sayu. Agri bang halang sayu hina dalam ami na telo dalam community telo ya hina telo te ngapa telo nyadui ngapa na telok sekolah ya Tuhan memberkati telok lim ya ok age lang sayu umur lang aru dah na pengjam tu ge alang ne mana Tuhan ya tala maklarah ta melebih ni sayu kenap dah na sayu ngelarah lebih mana telok lim.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Lap nomor nani?
0: Eh Betty, lapat-lapat lah. Asum menju bareng.
1: Lap nomor nanan?
0: Skema nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam menju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum menju nak. Basem-basem gaya kelunaan kerana. Lebih nak daun ni, uli ni tu.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Pukul 6 ngumi. Sebongan sedemutik pun puan nabar. Sarawak oboh iktiraf jagin Petro Electro State destinasi strategik teknologi tenaga dan masa depan. Sektor peruncitan oboh miti ada peruas operasi kang ruar pasar pigorak transformasi ekonomi negeri. Cadangan sekurah berkelompok demi limbang batai isu ba nambah kualiti pendidikan anak sekurah. Selamat ngumi bisa mendokuk Martina Naun dan Abar Suat YFM Media. Demutik tengah nabar. Sarawak adin oboh iktiraf jagin ni Petro Electro State. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang inuh riak da negeri tih jagin destinasi strategik sen pemasang teknologi bauh dua peralihan tenaga dan masa derendek. Pengiktirafan inuh oboh ngin roban Sarawak agi sumber tenaga da dapat oboh pibau da bans ruasen sumber gas asli da tunggang peruah bekalan tenaga secara mampan. Yenang je kudu-kudu topat dan dunia tih diterima pengiktirafan di kedai inuh ruban tenaga ira faktor utama dan pemasang industri dua ekonomi. Ia namanang inuh medak Sarawak unik dua dan masa desamah narik minat para saintis dan pakar antarabangsa dekarik peruang kerjasama dan bergemasam bidang. Ia sabut deniti teramakan ngusap dan Majlis NREB Excellence Service and Awards Night 2026 The Complex Unit Har Ehwal Agama-Agama Lain The Kuching. Dan majlis diberikan The Kuching ke? Dat Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mitiak sektor peruncitan dak ketubuk bikombang. Dak ketubuk bikombang kang ruar pasar. Rakai ti bigotek do pemasang perhubungan do infrastruktur di setiap perintah ruas sena tunggang pigorak pemokat ekonomi negeri do patakah hidup ratus ruar pasal. Dan perkara ada sama, ia harap jenama peruncitan tempatan pun dapat ketubu pikomang operasi do buka robis boga dana meredah kang takah pasaran antarabangsa dan masa depan. Cadangan memuh sekurah berkelompok de makuang 4 buah sekurah primary de limbang obanggap nang rakah batai pinusah tipu tui nanyana pinusah ba. Gapit Menteri Pengakut Datuk Hasbi Habibullah sebut nang cadangan inuh melibat Sekolah Kebangsaan Meritam SK 3 Kampung, SK Telahak 2, SK Kuala Awang de seraru bidopan 2 ba dua ganggu proses ngajar dua pelajar. Tepat senyamimu sekurah inuh mau berdapat sini kampung Telahak dua kampung Binjai. Pimono projek inuh ria oboh ketubu lepas oboh setuju dak pihak sekurah pada pengoma dua kaum sini sama dua guru. Ia sebut deniti nuduk pengarang abad di Limbang. Ahli Parlimen Limbang inuh nambah nang, perintah pun nakit perhati cadangan oni rubannya memuh ni buah sekolah primary di bawah tiap nganya kanuap keperluan pendidikan ratus de Pulau Inuh. Bintulu Port Holdings Sendriat Peribas Sebau, Bintulu Port Holdings Berhad BPHB ketubu nguat komitmen nah, kurak pengejaga du ima abang torun ngerusu bergemasam inisiatif teknologi hijau du rendah karbon. Gapit Menteri Tenaga du Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Ahmad Abang Hibni sebut nang sejak ini pikiran bukti sektor industri naiduman lebih guna dengan menyokong agenda peralihan tenaga duh pemasang mampan negeri. Ia nang pemakai teknologi di kedai sistem solar fotovoltaik, duh motosikal elektrik pikiran nang syarikat bet-bet yang ngurang pengeluar karbon
dengan dai ganggu operasi. Datuk Dr. Hazlan sebut ini ti teranana pitajah inisiatif kelestarian dan hijau BPHB The Wisma Container Pelabuhan Bintulu. Kita buat dua habar. Tempat dagang de sua dan program sumbangan asas rahmah atau SARA dan seluruh negara adin mau bertambah kang sinekah semungtaru 1,500 tempat. Inu kamunya inu nah kamunya paning dua dejekah ju ratus tempat sejak tarah program inu bertajah di dia. Menteri Keuangan 2 Senator Dato Sri Amir Hamzah Azizan sebut nang pinamah ino pikiran bukti orang dagang agi pesaya kurak program ino. Inang de kasen boga iraka dia. Meretahnya de buka dagang de Monik dengan peruang duduk penerima duh da agi boga peruang pakai da agi boga peruang miris barang. Ruasan pidorasa da ekonomi duh bogeknya miris barang dan kodia di kedai demulu. Ia sabut itih duduk pinggir ngabar lepas program penunaian STR de kawasan Asok Onyong Torun de Lundu. Ia nama nang pemakai SARA de Sarawak rekod kadar penembusan de peri-perimuh peratus. Ia nang cara penembusan pakai IC ngin penyonang duduk penerima seen barang lebih guna dang. Sementara itu Senator Datuk Sri Amir Hamzah sebut nang 20 lokasi kaunter pembayar tunai sumbangan tunai rahmah STR membuka dang Sarawak. Kaunter pemudah urusan pembayar tunai penerima de Gidoi account. Inisiatif ini berguna saat penerima di Abu Supiah so segi penurung de setia dak perintah de Sarawak kira ni poin talu peribasa bau de Sarawak kira ni poin taruh bilang ringgit mau buah ngin ngerusuk program STR. Opis Menteri Penyihat kita buk nguat ada rakah daknya nunda gaya hidup sihat ngerusuk jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS Gapit yang dipertua Dewan Rakyat dan jagingah ahli parlimen lanang Alice Lau Kiong Ieng sebut nang inisiatif ini bertujuan mengubah pendekatan sistem penyihat negara suat kerja berubat kang na onam bayar gorak penyihat. ANMS ingin penumpu kurak gaya manda sihat, aktiviti fizikal, ngurus stres, pijua depnya suat tibiat ngudut dan nyuap web dua jaga pembrosi. Ia nama nang pemujur agenda penyihat negara berguna dan tanggungjawab soalnya meretrah agensi perintah, sektor swasta, kaum lubukan atau perintah NGO 200 tembaga. Ia sebut itih dan program ANMS takah Parlimen Lanang de Sibu. Wacana bahasa jiwa bangsa ialah antara pengisi utama rame nyamut pemuakat Dewan Bahasa dan Pustaka DBP de Juk Puruk Sawak Derek Bunai de Kuching Onundi Derek Neg. Ketua Pengarah DBP Datuk Dr. Hazami Jahari sebut nang program ini riak norang pasal biguna bahasa Melayu jagin sina pakainya dak ratus deboge dang Sarawak idip bibakong duh ni otin. Yenang program ini pun prami. Program ini pun abah prami pakai petunjuk teater, musical, Restu Jiwa Pahlawan dan Beranak Sekura The Suak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Ruarsen Sayembara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dusawan Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Senusi Riak Neg Nana Pitajah Program ini. Ia sahabu dan niti dan kerakar Duo Sarawak FM The RTM Kuching. Taruh 120 orangnya suak dan Sarawak Ekoran 5
2.0 takas Sarawak. Pengatur pikiran komitmen dan dipotet-potet nganya gerak gaya hidup sehat dua nganya dak ratus tebaga ngun nang bigunanya jaga do ima abang torun. Acara ini obo propas da gapit Menteri Pengangkut Sarawak sen bigian udara dan jalan Datuk Dr. Jerib Susil. Program da da program dengan tu dak pengakap daerah pedawan ini melibat bikodu de 4 km jua tajah sua Paris Hall St. Philip pedawan ke Kupua Anarais Bayu Pari kang tepat mura. Sarawak ekoran 5.0 de mengatur ni Sarawak ni sidah pare basaba. Sarawak ekoran 5.0 mengatur ni Sarawak ni sidah dan seluruh negeri ira program birang Sarawak pengakap Sarawak. Ngan kumamas abar ku paribasa pun-pun Sarawak oboh iktiraf jagin Petro Electro State destinasi strategik teknologi tenaga dan masa depan. Sektor peruncitan memitia da peruas operasi kang ror pasar pigora transformasi ekonomi negeri. Cadangan sekurah berkelompok delimbang batai isu ba nama kualiti pendidikan anak sekurah. Demutis je abar so YFM dia ya, dia menyusun da Monica Gary so section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: dan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosi enso Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada lama tanu ti dah pengisi segmen ngancang peta ya. Lama nanti lama tanu nem. Nanti 26 2026. Bersama dengan aku Mildred Anin dah bertugas de lama nanti senjana pukul la prii pingara ya. Kenuhai taru jam kita bersama. Lagi pukul 6:30 mati senjaya ke ada minas nabi atah. Sama-sama kita keping na pukul icu agak ada minas nak buka sadung. Dengan apa kembali lagi pukul mahi bingarati kita rasa sama-sama keping program Awah Ratus bersama dengan penerbit na Ibrahim Changin. Dengan rimpas N berkata bersilung dengan lagu-lagu penghibur, info-info deras kunci kuning semua bagi kita ya. Sejenak pukul la prii bingara. Terima kasih lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching de lama tenuti dapat keping minat frekuensi ni kosong 6.6 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat keping minat frekuensi ni kosong ini pun 8.2 MHz.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando.

Sibungasi, Pupun Agah. Sarawak Dogata nak jadi Petro Electrostat, terun strategik teknologi tenaga Sunni Sandu. Pitak peruncitan dok mite kapah operasi kaspak pasar kakat transformasi ekonomi rais. Cadangan sekura tikuruk di Limbang Nura susah ubah katu kualiti pendidikan anak sekura. Selamat sungumi andu bisa mengaku Vikmo Loren Dremegah sungumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak Madinati Dogaten di buah Petro Electrostat. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang ati berdari sati jadi terun strategik yen penyikimbang teknologi bau kapi ngubah tenaga Sunni Sandu. Pingat tenane dogen setegar Sarawak bien sumber tenaga adi dapat dopi bau adi bagak kedak so sumber gas asar adi dapat peruah tenaga ngemampan. Ayenang ke sekuduk durais diong terima pingat tenane nimun setegar ina pun pikara drem penyikimbang industri ka ekonomi. Ayana manang ati bedak Sarawak unik ka terik minat saintis samun pakar antarabangsa yang kuka kerjasama drem berang masam pitak. Ayah kita sakati tipu rami NREB Excellent Service and Award Night 2026 di Kompleks Penyabah Beken Kuching. Drem rami adi beken di Kuching, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mitik pitak peruncitan yang peju berkembang ke kawasan sepak pasar. Raka hati beramahnya penyikembang pihak bekas pemuda adi dok nyidia bedak perintah kedah setumpu di penyikembang ekonomi rais saman katu takah pemudi rakyat sepak pasar. Drem perkara adi samah ayah menegah harap jenama peruncitan drem rais dapat nyikembang operasi kakuka rebis bege anjak saman meret ke pasaran antarabangsa di Sunni Sandu. Cadangan naik sekura tikuruk ada nyindik 4 buah sekura primary di Limbang ina rakah tiputu yang nura susah ubah. Gapit Menteri Pinyakut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang, cadangan anak berkait dengan Sekolah Kebangsaan Meritam, SK Tiga Kampung, SK Telahak, KSK Kuala Awang, adi seraru dok maka ubah neka ngaso proses belajar ke ngajar. Terun yang naik sekura tikuruk anak madungatan, anak ina bisindek Kampung Telahak, ke Kampung Binjai. Pimasang projek anak redo peguru ripasian penyibenar pihak sekura, pimas saman kaum pimas ke guru. Mio di Limbang, ahli Parlimen Limbang anak namanang, perintah menegah peratin cadangan yang naik ni buah sekura sekendari adibau yang nam pimitik pendidikan rakyat di kawasan anak. Bintulu Port Holding Berhad BPHB tetet tunduh kelestarian Abang Terun sopi mansang berang masam inisiatif teknologi hijau ke rapat karbon. Gapit Menteri Tenaga ke Kelestarian Abang Terun, Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni Kidanang, rakahana kirenang pitak industri kanu penura, derem nyukong agenda pengubah tenaga ke penyikembang mampan ris. Ayenang penyiguna teknologi nimun sistem solar fotovoltaik, saman motosikal elektrik kiren syarikat tanah benar ngurang penyiruah karbon ngadah ngaso operasi. Ayak dan sakati tipu mansang inisiatif kelestarian ke hijau BPHB di Wisma Kontena Pelabuhan Bintulu.

Biju dingik ngaga. Kiang permis dagang adi suak program sumbangan asas rahmah Puan Kasara Dindi Abang Reis badinati membitambah ka sindek 90,500 permis banding ka 700 permis tipu program mana peguru dog netap. Menteri Belanja adi dua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Kidanang bimadana ina kiren tibaran dagang besaya di program mana. Ayanang penyesua rebis begak kedai saman dagang sit ngan begak pilihan ka penerima yang nebus penurung kedah sukakat ekonomi kawasan kakak tuh asir dagang. Ayah kedah sakati ripas program penunaian STR di kawasan Lundu. Ayah namanang Sara di Sarawak rekod kadar pinebus neg pri-pri peratus. Ayah nang rakah nebus pakai MyCard teban senang ka penerima yang miris barang. Setelah anak Senator Dato' Sri Amir Hamzah Kidanang, perungun 20 kawasan kaunter penyibayar tunai sumbangan tunai rahmah STR Dog Kuka Dindi Abang Sarawak. Kaunter anak ngen senang yang register ke penyibayar tunai ke penerima adi deh bian akaun bank. Inisiatif anak cukup guna siang ingera deh dog tinggi so terima penurung adi dog nyidia beda perita. Di Sarawak arong simeng taruh bilion ringgit dog nita yang program STR. Opis Menteri Penyihat Malaysia Piju Pederas Rakah Kasan Betan Pimudip Sehat so jelajah agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Gapit yang dipertua Dewan Rakyat adi menegah ahli Parlimen Kapit Elis Lau Kiong Yeng Kidanang inisiatif ana inah yang ngubah sistem penyihat ris so gaya bruri ka negah andam saman pinandeng penyihat. ANMS menegah tumpu di pengumuman adi sihat, aktiviti fizikal, ngurus stres dan ngudup ka web sama menjaga penyebesik abang terun. Ayana manang pimujur agenda penyihat ris berguna di kerjasama perik pihak sama agensi perita, pitak swasta, kaum da perita ka komuniti kawasan. Ayah kena sakati tipu program ANMS takah Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa ini kedak sepengisi rami Jupursawa Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Adi Jupuru Adi Dogatu di Kuching nga andu Senin Minggu Bau. Ketua Pengarah DBP Dato Dr. Hazami Jahari Kidanang program mana renerang bikai penyiguna bahasa Melayu jadi miu adi nyindi masyarakat di Sarawak. Ayanang Ramiana menegah redogatur persembahan teater musikal Restu Jiwa Pahlawan pada anak skura Sekolah Seni Malaysia Sarawak kedak so sayembara ekspresi muzik bahasa jiwa bangsa. Yang dipertua negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa bersama sewani Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi jaka rekuka Ramiana. Ayah dan sarati tiba mendeka Sarawak FM di Kuching di RTM Kuching. Perungun 126 peserta suak Sarawak ikoran 5.0 taka Sarawak. Atik kiren raka kasan batan pemberi sehat ka penyereda tunduh jaga abong terun. Acara perpas peserta dukanu berdagapit Menteri Pengangkut Sarawak atang terun ke aran Dato' Dr. Jerib Susil. Program adi dok ngatur bedak pengakap gadung padawan anak biket ngak berkeduh jok 4 km pergeruk so Paris Hall St. Philip padawan ke kampung Anak Rais sebayu pari ke teruni peguru. Sarawak ikoran 5.0 adi beramah dok ngatur Dindi Abang Rais ina program berangsua pengakap Sarawak. Ngaku ngemasgah urik bahasa pun punik. Sarawak dok ngata nak jadi petro elektrostat terun strategik teknologi tenaga Sunis Andu. Pitak peruncitan dok mite kapal operasi kaspak pasar kakak transformasi ekonomi rais. Cadangan sekura tikuruk di Limbang Nurak susah ubah katuh kualiti pendidikan anak sekura. Ngana atik ragah dia dok nyusun bedak Monica Gary so section berita ewal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani.

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment Ngancang Putek,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisang.
2: Okey, jom minta dengan kita 40 Mahi minat rimpas pukul 6 lama tenu ya, dengan pukul 6 pukul cut temati. Senjaga dan minat senda buka resadung sama-sama kita keping na. Terima kasih lagi bagi bila kita ada pecimi sama de lama tenu ti. Dabi pengisi segmen Ngancang Peta ya. Dalam nanti lama tandu 6/26/2026. Aku rasa ada nanti akhir pingrami-pingrami de Natur. Masih lagi de Bandarai Kuching pen Natur. Sencer pingrami Niti Daun ya, penyambut gawai peringkat Sarawak 2026 de Natur bitagi pukul semeheng berpagi cena de pukul 6 lama tenu ya de kawasan Bandarai Kuching. Ini masuk program bahas de Natur de Bandarai Kuching wang bitagi masuk berpagi cena. Pengarah bagi kita semua.

program Gawai Dayak ya, the Paroki Centric Sasrian, pengatur program Danuti. Kita pergi pukul 6 Lama Tenu ya. Okey, awam ni kita bersuluh lagi lagu-lagu penghibur kita ada Lama Tenuti dengan pukul Iju Lama Tenuti Mati. Kita dah sama-sama pingakah The Minasena Bukar Sadung.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Pukul licu, lama tenu. Sebengah sepumpun naga. Sarawak Dok Dakat Jaji Petro Elektrostat Destinasi Strategik Teknologi Tenaga Masa Diramendeg. Sektor peruncitan dok sungkap dibahas operasi nek sapa pasar ngeket transformasi ekonomi negeri. Cadang undah sekolah berkelompok de Limbang tenenura isu ubah pidato kualiti pendidikan pelajar. Selamat malam tenu, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin de agah berpagi lambat tenu YFM Media di tengah naga. Sarawak dok dakat jaji ini buah Petro Elektrostat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang di sekaligus ngurang negeri di jaji destinasi strategik dedak pimancang teknologi bau dengan pirubah tenaga masa irak mendeg. Di setegalna Sarawak ngempu sumber tenaga boleh pibau de bahas selain sumber gas asli de dapat ngkadeh tenaga secara mampan. Nama menang minat kudu-kudu tempat de dunia de dok iktiraf setegal tenaga jaji faktor bahas abi pimancang perindustrian dengan ekonomi. Nama menang pikarati pejaji Sarawak entusa sekaligus narik minat saintis serta pakar ancabangsa maga peluang kerjasama abi ihong macam bidang. Berhenti The Majlis NREB Excellent Service and Award Night 2026 The Complex Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Kuching. Nehan Majlis Terbeken Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ngancak sektor peruncitan pibahas ne kawasan sepapasar. Langkati birajah dengan pimancang accessibility dengan infrastruktur de sedia beda perintah. Selain dapat ngimaju ekonomi negeri serta pidato takah pimudip inya ratu sepapasar. Dua perkara de sama ne harap jinama peruncitan tempatan pendapat pesilung operasi dengan muka lebih akhir cawangan kiberet ne pasaran ancabangsa masa era mendeg. Cadang unah sekolah berkelompok dengan ngabung empat buah sekolah rendah de Limbang langkah tidak ngelesai penyusah ubah. Gapit Menteri Pingangkut Dato Hasbi Habibola Menang, Cadang Ting Lebat Sekolah Kebangsaan Meritam, SK Tiga Kampung, SK Telahak dengan SK Kuala Awang, de selalu nurak penyusah ubah, de ngangguk pengilajar dengan pembelajar anak sekolah. Tempat tindangunah sekolah berkelompok ti Mehdok Puan, senek dengan Kampung Telahak dengan Kampung Bijai. Projek ti iradok pisilung tunah ngempan pemutus masuk pihak sekolah anda amang dengan persatuan anda amang dengan guru. Pidanti nek penulis agah de Limbang, ahli Parlimen Limbang nama menang perintah penpirati cadang ngundah ini buah sekolah menengah bau dedek pimelu pendidikan inya ratus de kawasan ti. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB pisilung negap tanggungjawab nek kelestarian uhong tarun minan inisiatif teknologi hijau dengan segan karbon. Kapit Menteri Tenaga dengan uhong tarun Sarawak, Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni Menang, langkah tip tengahnya sektor industri megah tanggungjawab piguna nyukung agenda peralihan tenaga dengan pimancang mampan negeri. Nek pidaan piminan teknologi mung sistem solar photovoltaik serta motosikal karen pitengahnya company mana-mana ngurang pelepas karbon dengan kai ngaco pingasi operasi. Pidanti wangi rasmi pelancaran inisiatif kelestarian dengan hijau BPHB de Wisma Kontena Pelabuhan Bintulu.

Selong Aga. Ihong kedai dagang sua program sumangan asas RAMA atau SARA de seluruh negara nyumak nek sementara 1,500 premis. Masukah hiti mina icu ratus premis wang timpu program malan dok tunah. Menteri Kewangan Kedua Seneto Dato Sri Amir Hamzah Azizan menang pikarati pitengah kepicaya inya de program ti. Nemenang pernyataan lebih ahi premis keberut pidagang icek mugon ahi pilihan nek inya de nerima penolong serta mantu ngimaju ekonomi tempatan dengan ningkat hasil bicua pidagang icek. Nepinanti nek polis agar rimpas program penunaian STR dengan kawasan sepapasar Lundu. Nama menang pimpinan SARA de Sarawak ngerikut kader penebusan de ke perii-perii peratus. Cara penebusan minen kad pengenalan pidukok penerima miri barang pemelu asas ne pedanti ne polis aga program penunaian STR de kawasan pendalaman Lundu. Seneto Dato Sri Amir Hamzah pidaan kahi 20 kaunter bayar tunai sumbangan tunai RAMA STR dok buka de seluruh negeri. Kaunter ti nyenang inya ratus register dengan pimayar nik penerima de anyap akaun bank. Inisiatif ti berguna mehen anyap penerima de menteg nerima bantuan de sedia pada perintah. De Sarawak kira-kira ini pentaru bilion ringgit dok cukon masuk program STR. Upis Penyihat Malaysia Pesilung Negap Langkah Ngamal Gaya Pemudip Sihat Minam Jelajah Agenda National Malaysia Sihat ANMS Gapit yang dipetua Dewan Rakyat de Penali Parlimen Lanang Elis Lau Kiong yang menang inisiatif ti tinan sistem penyihat negara masu langkah berian nek langkah pijuhok kendam dengan promosi penyihat. ANMS nyugun langkah nek amalan pimaan de sihat, aktiviti fizikal, pengatur stres, pijuhok masu ngirko dengan vape serta nyaga pingresi uhong tarun. Nama menang kejayaan agenda penyihat negara perlu tanggungjawab mesu semua pihak kiberetna agensi perintah, sektor swasta, NGO dengan komuniti setempat. Pidanti wang program ANMS peringkat Parlimen Lanang de Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa jaji tingah acara bahas penyambut ulang sewa Dewan Bahasa dengan Pustaka DBP ke Ijupuru Tunah de Kuching Wang Anu ini de Ramandeg. Ketua Pengarah DBP Dato Dr. Hazami Jahari menang program ti ira nyenda pasal gunana bahasa Melayu jaji senda de nyini inya ratus de Sarawak. Nepedaan sambutan ti ira ada persembahan teater musikal Restu Jiwa Pahlawan bedak pelajar Sekolah Seni Malaysia Sarawak selain sayembara ekspresi muzik bahasa jiwa bangsa. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pan Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar serta Sew Toh Puan Datuk Petinggi Fauzia Muhammad Sanusi cangkak ngirasmi majlis ti. Pidanti de abih temubual bersama Sarawak FM de RTM Kuching. Kahi taruh ratus 20 orang peserta suwe Sarawak ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program ti petengahnya tanggungjawab tinana ngkadeh gaya pemudip sihat dengan penyedar nyaga uhong tarun. Acara pelapas peserta Dr. Nah Bedagapit Menteri Pengangkut Sarawak Udara dengan Jeren Dato Dr. Cherib Susil. Program nanjur beda pengangkap daerah Padawan. Berjungti penyuhoknya 4 km bitegi masu Dewan Gereja St. Philip Padawan
ne kampung Anak Rais sebaya balik ne Dewan Gereja St. Philip Pedawan. Sarawak ekoran rimah Ben Kusong natur langkat de seluruh negeri seinca program Milang Sawak Pengangkap Sarawak.

Tidak naga tipu ni binaca lagi. Sarawak dog dekat jaji petro elektro state destinasi strategik teknologi tinaga masa di Ramadeg. Sektor peruncitan dog sungkap dibahas operasi nek sepapasar ngeket transformasi ekonomi negeri. Cadang guna sekolah berkelompok Delimbang tinanura isu uba pidato kualiti pendidikan pelajar. Ketika akan amat tenu de mas nusun beda Monica Gary dengan Sinali Minas Nabriya beda Mike Hansen masu section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: program Sarawak Kusayang Siripat Radio Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dan media di saman pemikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ngak pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Okay, Jami tindak dengan kita 20 minit rimpas pukul icu bingara. Ya, menipan selamat maan bingara. Bagi bila kita ada pencindera maan bingara. Demang saya tindak bingkali ada bila kita ada gago ada pitak menanek. Selamat bitanek. Selamat ngatur tugas kita ada sekambun dan nuti. Ini harap ngatur kerja bila kita pun dapat kita ngatur dengan mucur ya. Okay, dari Bandara Kuching, de Mas Saitina. Kita andu pagus saja. Kain na ucan, mana pernah ada rendam-rendam de lama tanu jena. Ini pernah habis kali de Mas Saitina ada tinggal-tinggal bila kita ada ngerancang mari ne ke kawasan Serian. Mari ne kampung. Ada dalam nucu ne kawasan Lundu. Ini pagi kita di sana bahas. Apa kita kena-kena ya, biar kita lambat asa kita selamat nak tempat dia tuju kita ada ngerti. Okey, dah ngerti pandai suka aku sekunci dengan bala kita bagi bila kita ada nyungka jawatan latihan separa perubatan bertaraf diploma ya, gabungan 10 latihan grade U Rima ngenera ngatur sesi temuduga wang 22 neburan 6 nek taruh Anugerah Cu 2026 ya. Bagi bila kita ada nyungka jawatan de Perdana Kemati ne, bila kita boleh ngecek status bila kita de portal SPA / Facebook rasmi SPA dengan email de register de portal SPA PRI ya. Atau penerang lebih arus bila kita pun boleh berhubung dengan Encik Henry Semena Ana Rabong de Lumur Kusumai 2 2400 ini ya. Bagi bila kita ada mengisi jawatan dan berani kemati na, temuduga ti renatur wang 22 6 dek taruh anu berencu 2026. Kita bisa lagu-lagu pibur kita ada lamat dengar ti ya. Pengisi segmen ngancang peta 20 6 2026.

Okay, jom kita dengar berita apa kau lah. Icu setengah bingara. Umumnya pernah kita arah terbuka report ke yang ada anuti ya. Dia tumbuh kita masuk ofis Meteorologi Malaysia. Bagi dan anuti 26 2026. Kenuhai na semendua jam. Pikat kuasa bertegi pukul 4 lamat anu cina. Okay, kena anu dia ngerti dia kejaga berpagi-pagi sejak hujan dia kudu tempat. De Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang Kedah Nombor Laut Sarawak Laut Gelombang Pinatuna Kusong Penrima De Ke Ini Pen Kusong Meter Agen Ngomoy Masuk Selatan Kilaju Nasmeheng De Ke 20 Kilometer Ini Jam dengan suhu danuti 24 taruh 24 darjah Celsius. Ya. Sementara report gaya itu, datang kita masuk ofis Meteorologi Malaysia bagi danuti 26 2026. Kita bersuluh lagi lah kalau aku berhibur kita dengan reti dengan pukul mahi temati kita rasa sama-sama keping program Awar Ratus.

Okay, bersama dengan Roma Irama, The Martina. Ini tengah lagu di Pinan Berkadang, ya. Okay, Omni Pan, jam ini tengah kita taruh pro preliminary pas pukul lah Icuk Bingara. Selamat Bingara dekat Ronald Dennis dan dia bersama kita ada ngerti. Nuju salam dan semua belah geng-geng awah dengan pick-up-ping YFM dia. Haraplah kita semua dah sihat, sihat selalu, ya. Ya, masa lagi ada ngerti dan ada bersama kita Tiang Pako ada bersama dengan kita. Masa lagi ada bersama kita Paul Korek pun ada bersama kita. Ucap selamat kemendu dengan selamat kacang peta DJ dengan semua ping-ping YFM dia. Dia ngerti harap kita semua nasihat dengan terasa pagu ami de kawasan daripada dia ngerti. Ya, terima kasih dekat Paul Korek. Terima kasih lagi dekat Ronald Dennis like and share. Selagi dah ada bersama kita ada ngerti CNC Durin Gubes pengucap selamat sekumendu, selamat bertugas TC, salam ngancang peta, ya. Okey, masa lagi Dublin K Baca pengucap selamat bertendu dengan selamat bertugas TC, selamat ciri-ciri selalu kepada terima kasih dekat Dublin K Baca, ya. Dah ada bersama kita ada lama tenuti. Aku rasa ada lama tenuti pun akhir pinggir rami de natur bila kita de kawasan kapung-kapung ada de ngatur pinggir rami nyisan bonus nutup kawai ada de ngatur majlis kawin macam-macam ya pinggir rami de natur kita ada sekamun ada abi burandam di mana pengharap kita semua dari purami. Bila kita pernah sentiasa kita jaga penyelamat kita, ya, wang tipuh kita mengecungkan ratus de ihong, ya. Okay, masa lagi dah ngerti Henry Bali pada dia bersama kita ucap selamat ngacang peta de geng-geng gawah salam sayang mesu kupok bumok, ya. Terima kasih dengan Henry Bali. Okay, selamat ambing hari bagi bila kita ada pencerah ambing hari bila dia masa tin ada bila kita ada masa gago de pitak pinandek. Selamat bertandek dengan selamat behavior dan pukul pre-e pinggara pengisi segmen ngancang petik.

Okay, semua benda lagi pukul mahi bingara ya. Pukul mahi temati kita rasa sama-sama keping program Awaratus. Dan ngaban tajuk nah ngaban gawai ya bersama dengan penerbit Ibrahim Changin ya pukul mahi bingara temati. Okay, terima kasih semua bagi kita ada setiap bersama ada ngariti baik dan bagi kita ada kawasan Kuching dapat keping minum frekuensi di 0.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat keping lagi ada ngariti minum frekuensi di 0.6 MHz. Ya, bisa menang Jackson Boson. Dayung Pucat Borneo.

Okay, lagu bersama Chris dengan Ilan Kayanda, Mati Nengunci Cinta dengan Jemiti Nampuku Mahi Bingara. Kita sama-sama keping program Awal Ratus bersama dengan Tun Rebitna, Ibrahim Changin.

kasih dengan selamat bingara dengan semua bela kita. Bila pun kita lagi, dah bi dengan program Awal Ratus, Cafe Simpang Tarum.

0: Nga maksudnya nun na kujera nga bak nag ramin na muti ya. Bak na pangabak ni hong binaman ni nga kay bobo ka.
1: Ako nga na da ramin pagabak ni hong bina masuijut na nga na kay naksampat kay paya luwah luwah ako.
0: Ako tiba jini ti na paya je ngumit peluang belanak de ramin. Tanah na beladip na nyamutnya na ngabak beladingan adip pernah mencari dapat mana
1: ngan belada mengsi et nince hempuk gawai dan menti banyak penyaruh na belada mengsi et lagi da lagi irak ngabak asyik lagi irak rindu rami
0: ayu ah belayo ayo adip na bujak dahi mandek ngabak na kadak na kai nampuan beladingan nera mandek ngabak na gramin na mpuli bala na luah masa ramin mati madep da jadi penyamut pengabak na magago adep.
2: Oh, selamat begawai na gemuk konselor.
1: Hah? Ayo.
2: Ahi, cikgu pun ada lagi hati. Selamat begawai.
0: Aduh, selamat gawai. Di mana jauhi mu ma encalak boh. Ira na mau beringku na mau tika.
2: Ah, tomo semeng buah ramin na jungku. Ijo na. Iti mo mas semeng ni je.
0: Nama semeng ni.
2: Ayam semeng.
1: Ibu dah semeng ni, boh.
2: Saya ayam semeng ni ramin ni je. Tak ramai konselor tim semeng ni na.
1: Paguh je. Nak payah mau berabak. Menganih dengan negara kuti. Ira ngabang kena dua pun maman.
0: Yo kada nara nami dua timari siak nama boh konselor.
2: Wah yo, pajin kena orang lu tiba.
1: Eh dua ti kai dengan mangsi et mana naran dengan ada bala geng-geng ngopi ada ngabang ple anu ti ple tarat beda balik tayu na anu beda pun dah kade kopi cegoti kita ah anu ti mau beda pun dah ramin aku ti dengan kita taruh
0: mana cesak ya jahi lagi bancak kue konselor kalau gi milih na ada mudah na.
1: Ayo, naan boh. Aku lagi ngajak bala na sedia pimaan payo.
2: Ah, kayo sa gago bina konselor. Ami ngabang ti beken ni ira maan. Adat ano gawai, pakol na de ira lagi mamaan. Adem ngabang na ramin dingan.
0: Ayo, saya menje pagu na dep de benua ti ya. Mudip de benua di hong banca kau kuma. Ngabang na gramin beladingan, kayak ngira andu wani hena.
1: Eh, hong lagi. Masuk ijut na, bela kerek, besin na. Orang putih pun ada lagi, mada ngabang gati.
0: Asih, orang putih saya na masuapi.
1: Eh, makai membuat na ka. Anak amang tapung si Ed, ngemit dayuk orang putih, masa New Zealand na i.
0: Oh, nak boleh tahan lagi, anak mang tapung si ya.
1: Masa na sekolah ada New Zealand nence napud dayung si Ed.
0: Mungani na pandai na nak senda bedayu ha senda kita.
2: Boleh tahat na senda depe.
0: Ya ka minaku gerang je ada bayang buat na ngina jarak mari na kampung ataupun aku ngenyem depe na kain buat.
1: Ngana mada kucing si Ed na keraja dengan asau na. Bela anak na masemua panai sena bedaya.
2: Kau yang mana mungs et nje. Tapi sena pano wang ni belajar duko de panai. Bakai belajar set ni yang cak nak kai panai.
0: Anika activity gawai kita mati. Ada ke ada belah raya kita sena?
2: Dekapik ngaku ahi macam na. Lagi pun ahi bela nakinya kampung ti dengan naya sapa. Mari kampung gawai ti.
1: Mana dengan inya? Main asal kita berdaya habang kamut na ngajak bala tak bau kita buat na asal kita ni batat nasal kita pi main batat nasal.
2: Ayu ada kaping aku mesti emak ada kuan bala belia ada ngatur na ngandu nak ada kaping ku.
0: Adep timatu oh ani ada kuan nak kenya si ena tu na adep ada palang tubek na palang ulu nak ngajak saja.
1: Meng datunah belakirek ni sukan rakyat Boleh lagi ngunah ana masa gawai. Main asal kita daya ngana patut petengah na bala tak bau bin bala na kain puat mengani batan asal kita bedaya.
2: Daya pimaan asal pun mesti lagi pinyep asal. Pun aba kita ngamut mengtuak kita kanyo kita mesti de.
1: Betul. Ha.
0: Ngin kita je banca daya. Ke boleh kita ke gawai. Ngin gawai ti sen mencena gawai tinan de tanda terima kasih nak tempat ni de menyugot pinguhut de pagu honda gede
1: ngamin penyamut gawai mung ti tinan ma mugon terima kasih nak tempat nak me nyugot bala pinguhut bala kanyang da tunah na da pagu iti semuanya inya mu kurang beremeh kurang kumanyang memenang na pan masih punya anak nyamut gawai lagi.
0: Kayu gawai kita ti gawai asal kita sendep abang kambut nak.
1: Ayu semadi kelakar semadinya hep kita.
2: Ayu mani lu pelir itu betara.
1: Aduh takut takut je gua takut.
2: Gawai ni dekat taraba. Sebab dan ni mentamu mohon kamu.
1: Mana cikgu boleh mahu lebih jauh bo.
2: Atau mahi nama becek semua.
1: Mas mahang ni.
2: Iya. Aduh. Ramin. Aku ti mau bados nak aku ti.
0: Ah ni ani dah bados bados kamu.
2: Eh mau bados nama mahi bina ana.
0: Oh bados.
2: Ah iya iya damu ni mencek.
0: Kau ini tipan ayo bados tak sup lagi.
2: Aduh aduh tarabo.
0: Tarabo.

ngasihan balai pegaping ketir saja program awal ratus KP Sipang Taruh kita pagi dan ngerti. Bala di bersama jaji program di mati di sini cih Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua mereka ini dengar dengan selamat terhibur.

Selamat datang kita sama-sama keping program Awar Ratus The Mesnusun dengan Peluah Beda Ibrahim Changen dengan program ti dapat lagi tak keping nandu dengan cap desama minggu bau.

Hai Karen, jom nanti dengan beritahu 20 minit rimpas pukul lah. Mahi bingara, ya. Selamat bingara. Salam Malaysia, Ahmad Dhani. Bagi bila kita ada pejabat bersama dengan reti, Dabi pengisi segmen Ngacang Peti. Bingara Anu 6 dan Anu T, ya. 20 Anuburan 6, 2026. Dari pengharap bila kita semua nanti hibur. Dengan lagu-lagu pehibur, dia minain kuda sekambun dan ngerti. Lagi info-info dan skunci kudek semua bala kita, ya. Terima kasih minat bersama. Dan lagi bagi bila kita ada keping minat RTM klik. Selagi dapat keping lagi minat www.facebook.com/YFMBDA, ya. Okay, Marina Peter Yun ada bersama kita dengan Arti. Ucap selamat bingara. Semoga sihat selalu kawan. Masih lagi Charlie Chung Tyson lain berada bersama kita. Besus Semenyah Selangor dengan Arti menuju salam dek mamba dengan dek peladingan kawan ada keping radio beria dengan Arti, ya. Masih lagi Landi Lambit Nenek Villa berada bersama kita. Robert Chawas Bobby Content berada bersama kita. Lily Sendeleno berada bersama kita. Menuju salam dek fan club semua Glinas dek Beladingan de Raso Kampung Raso ini. Selagi de Beladingan Dingan kuana Sino Denny, Sino L, Sino Intan, Sino Ito, Sino Tech, selagi de Sino Fiona, Bro Gamon, Minchong, Raymond, Fokadun, Trikadun, Fiona, Kupo Bawang, Nilam, Kupo Bawang, Brenda Zah, Francie Dayung Bisingai Sangon kuana dengan ucapan dan selamat bingara dan semua bola kita, ya. Mesti lagi dengan Arti Uling Tanamai berada bersama kita. Menuju salam ne, dan semua ping-ping setia radio YFM dia serta fan club semua Glenas. J Chun Fo berada bersama kita. Ucap selamat bingara dan semua ping-ping YFM dia. Donny Lim berada bersama kita. Lauren Mick berada bersama kita. Ronald Dennis berada bersama dengan kita. Terima kasih bersama kepada kita dengan Arti, ya. Dan bingkisi segmen Ngacang Petik.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur ju neg semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape sereun berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do buka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosa.

Okay, lagu bersama dengan Harry S. Trend. Dia dengar lagu dia berkenaan Ingkap Seramin, ya. Okay, mari kita dengan penyebut yang bersama The Ngerti, ya. The Anuti, Sekian Natur Sarawak Ekoran Rimuh Puan Kusong Peringkat Sarawak Kahi Taruh Ratus 20 Orang Peserta The Suwe Sarawak Ekoran The Sarakti, ya. Program ni yang pertengahnya tanggungjawab tindak kedah gaya pemudip tersihat dengan penyedar jaga Sejak Uhong Tarut, ya. Di acara pelepas peserta Dog Tunah pada Gapit Menteri Pengangkut Sarawak Udara dengan Jeran Dato' Dr. Cherif Susil, ya. Program ni nanjur pada pengangkap daerah Pedawan Berjungti penyohon 4 kilometer dan bitegih masuk Dewan Gereja St. Philip Pedawan ke Kampung Anak Rais, ya. Mari balik lagi ke Gereja St. Dewan Gereja St. Philip Pedawan. Program ekoran 5.0 ti natur langkat de seluruh negeri. Ini program Milang Sawak Pengangkap Sarawak, ya. Tiga-tiga program The Natur Anuti Sarawak Ekoran Rimuh Puan Kusong Peringkat Sarawak, ya. The Natur Anuti 26/2026. Okay, masa lagi Wacana Bahasa Jiwa Bangsa jadi jaji tingah acara bahas penyambut ulang Sawak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke Iju Puru Daerah Tunah de Kuching Wang Anundi Minggu Bau, ya. Program ti Ranatur sejada persembahan teater muzikal Restu Jiwa Pahlawan masuk bala pelajar Sekolah Seni Sarawak. Selain ada sayembara ekspresi muzik bahasa jiwa bangsa, ya. Dengan majlis ti jangkai rangka rasmi berdak yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama dengan Nasaunah Toh Puan Datuk Tinggi Fauziah Muhammad Senusi jangkai rangka rasmi program ti, ya. Tengah-tengah program The Iranatur The Abi Buranti Buranem. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap sama dengan reti baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching dapat ke pimpinan frekuensi ni 0.6 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat ke pimpinan frekuensi ni 0.7 MHz.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu di nek taruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adaptat teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Okay, dengan Cik Bintin kira-kira berdua bila lagi pukul peri bigara. Ya, pukul peri tiba-tiba kita rasa masa-masa ke bigara di masa pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan repas saya berkaitan bersama bersama dengan pigaru Nabi Demeket Nabi Pengisi Gara Pawan di pukul 12 trip garanti. Ya, kita bersama lagu-lagu hibur kita supaya kita mengenai pengisi segmen Gacau Petir kita di garanti.

lagu bersama dengan Steve Cross, The Martina, Singa Sibaya, ya, dengan Cemeti dan Pemina lagi pukul Peri Pengara. Dengan pukul Peri Pengara di Mati, kita rap Silung Kaping, Agah dan masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dengan Rebus N Bagai Pesilung bersama dan pengaruh Nami Rebeken dan Abi Pengisi segmen Ngerempuan ya, pukul 9.2 trip ngariti dengan saya ketika bersama dengan Reti pengisi segmen Ngancang Peta 26 2026 dengan saya ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah.

FM di 06.4 MHz di Kuching.

Ya, ada ragu Pengibor semua asto ngono beti ragu dia dan steady manggalu sama ngaro sama bersama lagi atau dang segmen ngaro pawon di anu miti ya 2026 nu masa 2026. Jadi terima kasih yang duduk sumberingan di tetap setia bersama dua keidangan ngarau biti dan segmen ngarau pawan Robi sumberingan di Sokcai ke bisa madu ko pengaruh ke idi petugas dan segmen ngancang peta jadi adi naik ketubu bersama aku di JJS dan tipu terlalu jam iti atau penghibur yang hajar lagu penghibur di mahu kunyusun dan sansur beringan menunggu kena info-info. Jadi berita dua isu semasa di aku berkongsi duduk sumberingan ngarau biti. Jadi harap sumberingan terhibur bersama dua koi tetap je pilih jadi tetap ke pilih stesen radio WiFi Budaya jadi dengar penghibur ringan jadi radio tu dapat ada bangun je terpakai gelombang FM ni 06.2 ni 0.2.2 MHz di saat beringan di di luar frekuensi ti tetap ke dapat dengar je terseran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat ada terus buka Facebook rasmi YFM Budaya. Tahu sudah pada paita salam garampuan untuk perhitungan beramal di saat pun berapa pengawangan. Alright, jadi sana mengisi segmen tu garamiti yang undang pukul semua garamiti atau yang sama-sama ngaji tak abar pukul semua garam. Jadi seterusnya pukul semong suku ya nah kada biasa setiap nunum pukul semong suku tarik ngoje ta program ngarom minggu jadi saan peminat-peminat ragu dangdut di dangdut tengah rubiti jadi sabar kajun pukul semong suku tia terlebih hibur lebih dangdut untuk buat program minu tia buat sejak program minu terus merot kata zone interaktif kira-kira dan zone interaktif tia aku boleh buka line telefon dengan peluang duduk seberingan di raan telefon pet salam duduk berdingan ke program di dengan negara witi yang tetap pada telefon tiap ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 5 0.

Okey, jadi nanti ragu pengibur tu kisah penghidupku. Okey, jadi kisah penghidupku ngaruh menunduam terpaksa gendai tugas. Jadi sama tugas dengan duduk beringan nanti tugas ngaruh meti. Jadi sama ngaruh dengan duduk sebab berapa pengajian tu YFM dari YOD gitu. Ambil sama dua kau ih ngaruh meti. Dan segmen ngaruh power nak. Di anu-nuam ya, 20 anu-buran nuam masawa 2026. Jadi kalau betul saya nak pergi jadi nyaan demo dia anai penyedia saat hari ni ngak bor saat nando minggu yo mungkin ki bo mo sedia nyanang piin ke sedia nyanang cushion di tempat guru tia sebab ada ngepukul di pagi tia yo lah hari ni ngak perlawanan yang noh Piala Dunia FIFA 2022 jadi dan sewaiti yang noh RTM mo jadi penyiar rasmi saat Piala Dunia FIFA 2026. Jadi hingga dapat gih ninga perlawanan itu secara live dua ulangan dapat gih ningat dia channel suka net TV RTM dapat gih ningat dia TV OK dapat gih ningat di Unify TV ataupun dengan dapat gih ningat ya di aplikasi RTM Click. Jadi sana nyenang jadual perlawanan saat nanti pagi yang nak hari Minggu ya 20 ni bulan 9 sawa 2026 ada ki Netherlands dia berdapat dua Sweden pukul ni pagi tadi pagi hingga dapat dengar siaran langsung di channel Sukan TV 2 RTM Click dapat ke okay, jadi seterusnya yang nak Germany dia berdapat dua Kota Divor di pukul 4 pagi dapat dengar perlawanan ini di TV OK 2 RTM Click. Seterusnya Ecuador dia dapat 2 Curaco pukul 1 pagi dapat dengar live perlawanan ini di Sukan TV 2 RTM Click. Jadi seterusnya Tunisia dia dapat 2 Jepun pukul 2 tengah hantu tiap pagi dapat tengok perlawanan ini secara live di TV OK 2 RTM Click. Ok, jadi sampai minat-minat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Ok, dapat ngatur masa set masa ingan kira ada support dapat tengok secara live dapat tengok siaran ulangan. Okay, jadi garo menunduam itu memang garo menunduam paling happening ya. Saya nang buku program-program di lagi mengatur garo itu baik nang program nyenang bede garo itu lagi ke program petunang program kawin ataupun lagi ke program morun kasah sebab itu mo kira mo tengah-tengah bulan nuam lagi ke kupu mo naik program morun kasah. Mungkin lagi masa itu jujurah ke nyal di mulut kasah tika itu. Jadi tetap lagi mau buka mulut kasah syojai. Jadi adi mau masa nyenang, masa hiburan, masa joget, masa bedangdut. Langsung menosan beringan di roh di bori kalau itu nyenang adi dapat ruas sebab mungkin debak begorot ke ataupun debak kolom menam ataupun nyenang adi berapa sehat jadi dari ruas di bori pak sungguh menoh lagi ngajet siaran radio YFM doyo kalau itu. Terima kasih bukan untuk seberingan di harap suap beringan di hibur kalau itu ngajet ragu pengibur di moh ke nyusun asana suap beringan radio tetap on kenyong segmen di tiap pukul semua ngedua turut ngaram.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kadir dos sunting. Tet rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat

Okey, jadi sama Angarom, terima kasih yang duduk dengan Tok James Miran lagi bersama Tok Angarom itu. Sama Tok Angarom yang duduk Charlie Chung Tizem Lime yang nang apa itu salam yang nang Saturday evening greeting so semuanya Selangor jadi apa so beringan enjoy di enjoy minggu itu bersama dua rawang dua dingan-dingan tengok je teragu jobong ini so Elisa Suzila. Okay, terima kasih duduk Charlie Chung Tizem Lime sama karam duduk Nur Azira lagi sama duduk yang nang selamat berkonti baik salam duduk geng awah dengan peminat setia YFM Dayuh di Piru Hadap Radio Tetap On ini. Terima kasih tengok je ragu so Pisben napa-napa dengan timbangan Mun Dayung Kumang asan hiburan kita semua. Terima kasih Nur Azira, Henry Bali, Sokopo Pemuk, Yanang Shalom, Sobringan, Yanang Selamat Ngarom Pawan, Selamat Tugas, Dua, Selamat Ngarom, Nudu Suap Berapa Ngoje, Tawai Fem Doyo, Selamat Ngarom, Nudu Paul Korek, Yanang Selamat Ngarom, dengan semua pengaping YFM Daya hari ini, harap kita semua sihat dengan terasa hujan ada kawasan terpedu aduhai di terpedu kalau berhenti hujan pasu munuh. Terima kasih yo radio tetap ke on seterusnya Dublin K Baja jenang selamat ngarom. Terima kasih Ronald Dennis pun lagi bersama Tuan Ngarom berhenti jenang selamat terpengar semua geng-geng awal dengan pengaping YFM Daya, harap semua sihat-sihat selalu. Selamat ngarom duduk Roy Kuat Sino L lagi sama Datuk Ngarau Peti Stanley Shane Iran Gojar Ragu Coket Nikabar itu yang so kebulan Aldi Aldi MD Ben. Okey, okay, jadi sebab itu Iran Gojar Abar Pukul semua Ngarau untuk Bibul dia dua tangan Ragu untuk Ngarau Peti sama Nyayang so kebulan B2B dua seterusnya rasa bercinta so kebulan Iguana Jokadi YFM tu yuk kerap bersama.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

0: Jadi aku update baru kena pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tu betak kudu.
5: Mek seria di singgah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian menak bidak ni perang.
7: Duka dutun kata ngerasuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: kian.
1: Jak mai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 mai 2 25 mai 043 ataupun 25 mai 0 mai 0.

Pukul semua ngarum. Selamat ngarum bersama Doko Jason Tri dan ngabar ngarum so YFM Bedoyo. Infrastruktur sedia da perintah negeri di kawasan luar pasar mohongin akses pemudah pasar dua ekonomi nudu ratus di Bogo. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang projek orang raya dua gimatan di seluruh negeri moh mujur nyambung kawasan luar pasar dua tempat pemukat ekonomi. Ju iti dapat perapat ado osa pimasang kawasan pasar dua luar pasar. Pemudah infrastruktur di Robis Paguh ido sija pemudah ratus pakakat geh nilai dua akses pasaran saan hasil tempatan. Iyo sobat deinti takar tajuh premis bauh di Kuching. Iyo nang perintah sekawat ngin pingidio nunduk pimasang infrastruktur saan notap suanya dapat samakinyam utung pimasang negeri. Semadi ino, premier nang perintah Sarawak berniat ia pakai kawasan Empangan Balih saan kidip ikan empurau, saan piluas pasaran, saan spesies premier ino dan suni sanu. Sijaka ino, ia abon nai ngirusu puruah tonggon koyuh dia sedia pengumuman saan ikan ino. Raka itih, ia horeh inisiatif pakai sumber asal Sarawak saan kakat nilai ekonomi di Robis Begatung. Iyoh nang empurau yoreh koda so ikian sungi di paling broga di Sarawak dua dapat bojua dan segmen premium. Iti dapat naiduman dan pimokat ekonomi negeri. Kira 500 naanya ogi peluang mit lesen motosikal kelas B2 ngirusu program My Lesen B2 2026 ngatur da Opis Menteri Pengakut Sarawak dua Opis Pengakut Orang JPJ Miri. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin nang program subsidi perintah ino turung kaban B40 mit lesen motosikal pakai bayar RM250 dibanding kos sebenar RM750. Sejaka teban program ino ki senadin tan taruh sawat diropas moh ngeresai isu bogo anak sekolah dipakai motosikal dari lesen saan pengelamat barat dibunuh. Iyo sobat inti takar tajuh program register peserta My Lesson B2 2026 dua peperiksaan ko kurikulum pendidikan pemandu di Permajaya Miri. Polis moh tahan di account bank obuh Bisaya kaku da sindiket ngin loan doi lesen atau along saan turung nya keroja nyasat kes ugut di obuh repot di Sibu. Dan pinorang gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan dijadi ke Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan Dato' Michael Tiang Ming Ti nang iti setegar tuntutan bayar di doi patut miti ada nyaa di ngid lo nino. Iyo nang nyaa di nai pengadu moh nginyam semong rimoh ribu ringgit secara dang talian dua mo bayar pari ju ribu rimoh ratus ringgit. Paknya dingin nyam ino mitia duit pampasan tambah tarupru ribu ringgit sebab akaun banknya obotan. Pemeriksa polis mau dapat akaun ino masih aktif ngidio mit tindakan tahan saat turung kerja nyasat. Polis bayar ratus dak mak ngapoh dua pihak di sedia loan doi lesen. Dinti Abar YFM Bedoyo di Abu Sedia da Sarifah Jayah Wan Abdul Rahman duo benukar Kang Sinabau da Jos Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum do salam Malaysia Madani.

0: Nganadin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hadat ai.
2: Sopukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Okey, jadi nanti ragu mengibur tu pemandu kemasa kebelan Wai Pang. Jadi kira supaya dua semong cum ini tadi ngar pukul semong setengah ngarum. Terima kasih yang duduk sebelah dengan di tetap setiap mian stesen radio Wai FM berayuh ngarum itu. Jadi terus bersama aku DJ Chess ngarum itu nak kenyuk segmen nanti pukul semong dua turut pengarum. Jadi info seterusnya jenuh dah 27 anu berat anu jenuh minggu bau anu no minggu bau laki hagi program bipajak nutup gawe kupua bawang 2026 mereka mengatur di Dewan sebagaimana kupua bawang orang Puncak Borneo di mereka mengatur so pukul 4:30 ngumi atau pukul semong 2 turap nganom laki dang program itu jenuh ngejaka dia buah rasmi atau yang hormat Dato' Willy Anak Mungin jana ahli parlimen PND Primoi Puncak Borneo. Jadi dengan ini jatuh sesama dia ngoji atau program atau ngarum itu jana program ngarum minggu. Jadi sampai peminat-peminat dangdut ngarum itu terus bersama Dato' dan program ngarum minggu itu atau daripada ngaji terlagu dangdut terpisah peminat dangdut program dia berperuah ada bunyusun atau penerbit cunailah balik. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngoji.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Selamat ngarum ke asrama berapa dengan etak dalam program Dangdut Ngarum Minggu. Program adi berang ngarum manu setu, dokruah di YFM Bedia, pukul simang suku singarum. Ngarum mati, aku agi tebaan patnaan penyanyi dangdut dari kemegah so Indonesia, ngaso Malaysia. Ngana, tapi juu, nga penyanyi sebunga seta dalam program Dangdut Ngarum Minggu, ana ina Lesti Kejora. Lesti Kejora, puankah dan betul i Lestiani, lu beranak di Cianjur, Jawa Barat ngarima nuban Ogos sewa semangga prii. Ayahina nina anak penyanyi, diva dangdut, pelakon, penyampai nga usahawan asar so Indonesia. Ayahina juara ajang pencarian bakat di Akademi musim adi sebungas adi dok nai di Indonesia. Dah ada bian vokal adi kena pakai Lesti bian penampilan adi cukup kena. Nga ana, jahat tapi cu nga ragu praman adi dok teban pada Lesti Kejora dua ragu isi bengas ana ina sumpah benang emas nga ada yang punya.

Anina Teja dua ragu di sebengah Lesti Kejora. Nyebut Lesti Kejora, abeka ataupun anak ayah hati ina, penyanyi adi suku Petimegah di Indonesia. Grup seumur ipat sewa, Lesti gemar beragu berkas suka beragu na ayat grup berlatih ragu tradisional Sunda. Lesti Kejora belajar beragu sadi'i pakai media kaset VCD. Na umur iri mesewa, Lesti Kejora figuru buankah meberani beragu di jewit daya ratus. Nga anak, tak lagi dua dengan ragu Lesti Kejora ada dalam perangan sopra kebarata anak ina ragu di dan egois ngan ragu adi dan selamat malam. Nga anak, jatah picu ngan ragu peraman adi dokter bandar Lesti Kejora dalam program Dangdut Ngarep Minggu.

Anak ina dua ragu praman aja Dr. Bana berdarita Sugiyarto. Anak ina ragu pria idaman na pacar dunia akhirat. Rita Sugiyarto do beranak di Semarang, Jawa Tengah, semangat pri September sewa semangat pri 60. Ayah ina di naan so dangdut na pelakon Indonesia. Dan Rita Sugiyarto dog ngaten bege daya ratus ripas ayah berduet nga mengisi suara dalam film-film Roma Irama nimun gitar tua berkelana nga darah muda. Nga ana atak gidua dengan ragu so Rita Sugiyarto adil pengesok Rita ngaremati ana ina ragu adiden tersisih nga semakin sayang semakin kejam.

Tejah tambah teban dan dua naan penyanyi so Indonesia ngaprama letak dalam program Dangdut Ngarum Minggu. Mari nanti, atau kecuu dengik ngap program Dangdut Ngarum Minggu tak ngeragu didok teban bedak Bolkiah Rewina. Bolkiah Rewina inanin an so penyanyi ngakomposer ragu Iban Adi Temegah di Sarawak. Ayat Temegah ngaragu Adi Den, ibun pengerindu tua ngaragu Adi Den tetap nganti. Ayah inah tuan ada depu survival record nga seraru peruah ragu-ragu drum genre dangdut. Nga anak, tapi juu nga ragu adi doktor bahan bedak polkiah, taruh ragu anak inah ambai lalai kami, endak ngerampas nga anang gila judi.

Ni Iban So Sarawak anak ina Sylvia Bani. Eja tak bagi dengan dua ragu di sebelah So Sylvia Bani anak ina ragu di dan bujang miri na ukai na no nuan. Sylvia Bani ati suka berkongsi kandungan musik secara aktif. Ayah ina dan anak So tokoh adi terkemuka drama korsada musik Sarawak bidong ngaten ke ngapengaruh budaya Iban drama karya i. Nah, anda atau lagi dua dengan lagu So Sylvia Bani, lagu dangdut adi dan amat keren nga Anang Sebana. Nah, anda nga tak ada buang masa, tapi juga keramat nga lagu duduk kebana pada Sylvia Bani dalam program dangdut ngarung minggu.

0: Ngana berdingan keus anda tirawi program dangdut ngara minggu tak iya dengar mati. Minggu bau tak beda pedingi ngapa nyipnya dangdut dibekan dalam program dangdut ngara minggu. Selamat ngarem ke Sobraga.
1: Okey, jadi nanti ya tambah sama-sama berhibur ngaji ta program ngaro minggu tu program dangdut di so pukul semua ngesuku tu. Jadi sama kau terima kasih kena doa so berikan sebab tetap setia bersama dua kau ih ngaro binti noga ke masa itu. Jadi kita di nago jai radio tetap on gaya noga nyuang segmen tu ya pukul semua dua turu pengarang. Jadi info seterusnya di rep kosi nado so berapa ngaji ta wifi yang ngaro binti. Dang 22 nuburan nua mendoga taruh nuburan naju Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak hari enai sesi temuduga saat meet calon latihan separa perubatan betakan diploma gabungan semua latihan grade U Rimo. Jadi ingin puan gan dulu ingin dia terima pimoga nasan sesi temuduga itu supaya naik pemirsa padi anti portal SPA Facebook rasmi SPA, dua email di ingat register di dalam portal SPA Pre. Jadi sana beringan di lana penolong di lebih turut pada dapat berhubung Encik Henry Semana Anak Rabong ke nombor 02 2400 ni.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh puluh saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Okey, jadi nanti Ragu menghibur tu apa-apa so kumpulan Peace Band. Jadi kalau supaya 24 minit lagi atau dang segmen dengan rompawan di Hanunom ya 20 Onobran Nom Sawa 2026. Jadi Robis peri-peri ribu rakyat Sarawak di Laya Mbah Berjaya buah kebarut aduan dan senarai penerima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2SKAS 2026 selepas proses rayuan di Gebunai Robisan Bano di doi aduan dan pangkalan data lembaga hasil dan negeri LHDN. Jadi dang sewaiti saja kira-kira mai 174,000 mai 174 mai anak-anak rakyat Sarawak boh layak terima manfaat SKAS sana sewaiti ngelibat peruntukan kira 600 juta ringgit. So dek yang ino kira 400,000 penerima so kategori isi rawang. Saya terus 127,226 penerima aso warga emas seterus taruh 142,100 penerima aso kategori bujang. Jadi harap so berapa gaji tawai FM Raya terus berhibur bersama dua kau yang garau itu. Jadi atau merata dang azon interaktif. Okay, jadi di ngaruh manunom itu saat beringan di anda telefon ke konti apet salam untuk beringan bermadis ataupun para pinggong maingan dapat terus telefon ke nombor 0-22-25-04 pri ataupun 25-05-0. Halo, sama ngaruh.
1: Halo.
0: Halo. Oh, si di telefon. Oh, Ben. Ha, betul ke Ben?
1: Puan suara aku.
0: Si de puan Ben di Kopo Opal. Ani apa Ben?
1: Alo sopok.
0: Alo sopok.
1: Kacau dengan pali.
0: Okey, terima kasih Ben. Okey, sama Rato Anggarawiti. Okey, jadi ini salam Ben Anggarawiti.
1: Salam ringan yo.
0: Yo, terima kasih Ben.
1: Harapnya pali nakit di Kopo kan.
0: Yo, sama-sama.
1: Kami kepengen tekan aja.
0: Masa sini ya ino? Masa gawi ya?
1: Iyo.
0: Muna biasa leh nyambut gawi ya memang lagi rami ya.
1: Oh iya tahun bulan muka boli gitu kan.
0: Okey yo sempat so, gawi geduduk band ya.
1: Iyo. Aku mesti lagu.
0: Oh ni lagu band ngalam ti?
1: Aku yang main lagu ibang.
0: Lagu celak jari tua.
1: Iyo.
0: Iya,
1: tu. Aku bagi crop ke takkan lah.
0: Iya, bagi masa tiap tamai ni Ben ya.
1: Iya. Saya tak boleh hal
0: je. Iya, okay. Terima kasih Ben. Nanti bersama Dato' Ngarawiti.
1: Bye.
0: Okay, bye. Selamat garam. Terima kasih Ben. So, kupa apa lagi bersama Dato' Ngarawiti. Ini mula kesan beringan di pokok lagi bersama Dato' Ngarawiti. Baik, beringan di rodang body TKIT. Ataupun di tempat kerja. Nah, sungguh punya nak tunduk tahap gaya bertugas. Tapi saya sangat beringat nanti bertugas di hospital kini nanti kesian ini ataupun datang sejak di tempat kerja lagi shift lagi kerja 24 jam. Yang nak rasa dengan kerja ngarap mesti je ayo buka session radio by FM Budaya yang nangis berada sekiranya ada buka session radio ada ingat je terlagu Budaya memang kena masuk penduduk jadi memang yang nak dingan ya ngarap masa naik kerja tetap buka radio. Jadi terima kasih untuk seberingan namun sekiranya ada puas ingat je terlagu radio ngarap kita dapat terus ingat je terlagi dan segmen semua dua nuam tiap sepukul semua dua trop ngarap menunggu pukul nuam pagi. Jadi ragu minggu bulta seterus ngaram itu so Jackson Boson bersama do Magnificent Five bintangku Jogo di WiFi Bro kerap bersama.

0: Cah, cah, asi-asi ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa, anyapkan nih kawa dep netinan taki. Birahe tiap taki na. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang barat ngeramile maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manim pliu laula daru menang ti.
1: An siok dara bileh men kinari musi ekai bonce siok kami. Ngajak siok si ente seet anakku, abamu sebarang barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsian negi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap entek mana nempuat jamat kan siok kamu pun anyap mana taki ada jamat
0: memang siok si anyap entek kai bipikir pak amu dah betuki kurung siok kamu kai ini sebab barang taki dawa
1: lagi-lagi amu nyana kena kuruk ke pan siok siok bukan mengamu siok ada harad masa mabir mana negawahmu
2: oi ini kena dua tipi darus kan awahmu pun awahnya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok taki dawa tia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur ditungkat da adat baru pemudip ada peripu kurami.

Alright, mga porta umak mo ada sa oras sa Bailey. Tay nya mato mundo kan juang segmen ngaron pawon tadi anu no miti 20 anu buran no masawa 2020 no. Arje ropai tadi nga dapat ga bibur gojet wifi mbrayo di ang segmen semong duh no. Anu ga pukul no ma pagi tadi pagi. Seterusnya pukul no pagi tadi pagi ngaron sama lagi dua pengaruh na kai petugas dadang segmen makata kerbohas anu ga pukul apa pagi ya pagi. Agi ke kuri juga pembuka terima kasih kepada semua beringan sebab mau tetap setia mian stesen radio WFM Brio. Lebih sembringan di ogi pait komen dengan di wangana Facebook to ngaramiti. Mun ogi sembringan di like duo share Facebook live to ngaramiti ya. Mun ogi sembringan lagi telefon ke konti ngaramiti. Jadi ngan ino no tahu berapa de bau di segmen duo no di pokon aku di JJ sering ucap selamat ngaram selamat nyuak minggu no tahu berapa de bau di segmen duo no di pokon. Bye bye.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape sereun berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email geh rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do buka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook section.

0: Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Sina, Sina, Sina, ini aku dia Sina, ni kaki dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Netis dia ni 2 ton.
2: Mana orang mu lakitnya? Dia mu drift terus morat kang wah tain kuya ino.
3: Woi, mak barang sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
1: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian si bila.
3: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau itu komando.

0: rumah muda niaga-niaga.
1: Duh, aku orang kenaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i... pelik. Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
2: Sedua i.
1: Nah, nah, ni tak suar tempat itin pun nak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
0: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusia dah sangen.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ia nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub, blub, blub, blub. In kau dah nyada tiwas ina. Eh, aku benci.
1: Tijah, blup, blup, blup, blup. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
0: Adin atau meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga hai aksiden berlaku dalam sungai tu.
3: Aku suka sungai di brosi. Patah. Sekian bogoknya orang datik. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dah dapat. Ya pun nak katakan ni je.
0: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robih bogok ikin, robih bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph pasal bahaya endem rabies. Yang ni dia patut tunah kita akan kita doku ataupun gigit kesung ti.
1: Aku rak minta bala kita ya praktis minak dua perkara ti saja. Indi nak kan tu gigit kesung atau anih saja jelu sangka. Kita mesti pantas-pantas nyuci ketang atau atang sien minan umon dengan alir ya. Umon dengan alir, contoh nak umon paip ya. Bukan namun dah beledi ke anih ke. Mesti minan umon dah mengalir. Cuci dengan sabun selama 95
0: minit. 95
1: minit? 95 minit, yes. Ayuh. Perkara nombor dua na, meh na nyuci na mati na, mesti irak na hospital atau klinik dah paling sinek dengan adep supaya dok periksa badak belah doktor atau dresser atau misi.
0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph pasal bahaya endem rabies.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kadir do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ge rakaman video ngan ka sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutos pasang tanding ati dapat dosi enso Facebook.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: masak dia bila inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mungkin rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Muh repiem ek nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kau dia betulak untuk kau jenah. Muh lemah toka ti oma bat lagi no. Dah pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peliplu lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar beg kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
3: Microsleep ini minyap kadah reda terun adis kejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: berjerak bersama. Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di satu seluruh pasal. Sarawak tu, udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep ineh minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh puluh saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Kerasa apa dia sih ketingan tubuh mengan ah. Nong na nawat na ditu nujarat, nong na ngampar na itin. Kejumun ni pemoto ditir lalu ga ii.
2: Mene raya nembat uti ba. Mengani moto ramata ni lung ga ii. Kurang pikir nembat uti ba.
1: Bukan moto tikungang mabar. Nunuh kersati kurang berapa nembat uti.
2: Nuhan lagi ngan. Tuk mo, ada nuruah ba.
1: Padu nama dari ang bengap dari ang entuknya padu umpun tubek di muto diti puli luah marit luah marit cubalah lupet kerasa ticek tarik icek mada bengemen di nak dapat lalu luah lagi
2: tanangku na luah herak narik kerasa nicek mati na ti puli neminan tireknya pa menemene na mati ngana kai berapa na mati aja jani ngana
1: ya
2: paya menyesat bagi kerasa
1: na ya tebuk tebuk kaya kena damun tebuk tebuk ado kah
2: nak kuda ucek ngan nak kuda ucek apa parit da bagi mu damu
1: okey tu okey ti ya dok kerasa kah
2: gunet
1: okey nya penduh ma lada na duh ma
2: Nganinya ada kai beradat. Tanah mani nuang kerasa padinya minan muto musi mana kai bo bala batu disampu dengan padi.
1: Oi be kia ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah marit kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cek menek bengiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji mani.
2: Set, maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai biradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuk muto mudamu. Biri pun nutang kine ju sawa manje.
1: Hei. Iju sawa kuanakam pun aku mamanya. Nyap ku ngajak kamanya. Bakam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkamaan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amrit.
2: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ngai. Mpandu kajak kan rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
3: Ngan asat keraja kam tipuan kam. Jaran ti, jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat moto ngerimpas nu seen kai luah kap limina kap luah dilek adep ti modip ni kampung mengki bitimak rasanya mesti kai inya cek kayu mengabar ninya rabi daru jaran datenan kam nawan padi jaran ratu pantai.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka deg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook Section.

Dok kesok angkah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemai dok kesok angkah dok layat musik nakit ngutawan anak ngapi inya sabun sekurang-kurang i 15 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wat ka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sungguh menya manyah gapang amai TB dapat doguri. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera di dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

0: Eish.
1: Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nu bara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngutengan ngepirnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemaya dah sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemaya tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsuak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta samun community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

0: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nyam makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Asih-asih kanya dekai panai bipikir mungti. Tentu perintah mesedia tonguras puli da sungi nematat nuras.
3: Ani dekuan mungan, puli da daruh.
2: Tebek muda si Joseph na. Mani nguna kerja da mung siet. Mungan ni aditi ranyarit sungi ti.
3: Mene lagi nama si Edn. Bekun main bahas tonguras sedia. Perintah da simpang ngai. Puli sungi ti nampak tanuras. Mene-mene menamati kengkai bipikir, kengkai biguna namati ya.
2: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentuk neran kudong bak tua dan tu.
3: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
2: Asat kerja kam tibeha.
4: Adep lagi anak inya ba nyalah kerja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beken adanya beres da sungi. Ngan sungamin ninya mata nuras da sungi. Asat ka?
3: Kai cemu si Ed beha. Kan semang orang mengakam ti ya. Mata nuras da sungi. Bera sungi kita mempuno membadek sungi kita ti ya.
4: Nyana amu yu inya da kai nyana. Sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang. Beken nuras ti da madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir
2: mena menasat kerja kam tibeha
4: jaji mengani de ye manih ne puli ne panai asat
3: si Ed ma perintah sedia tong uras tinan inya ngini uras puli yakam matan uras de sungi
2: puan kam be uras mung ti ma dengan cakikat ubo de sungi ti
4: nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dah maanekan. Kini dah babar nyarin dah nyep-nyep kalak ngane daramin babar nyarin seen dah ngubok ikan dah kini dua ti dah nubuh sungi.
2: Susah raya kenyana dengan nama ada kaimpuan kayu munti.
5: Jinaga mah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur jut neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pangkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi enso Facebook Section

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM 1G.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

dan orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, jadi re penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dalam sorga. Ngindi kau pengidip barak mandu, ampun sarah kau mun kau ampun sarahnya adi kau Mada kau obuah psuba, pak pijuwa kau sok kerja jahat, sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada kau tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Kau mitia ada ingan nai nigeh kerja kona ngan di kau Saedang kau mokat nai kerja pengunai kau Kau dapat selamat do ketebatan do iti. Tepat sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton kau dipmenu kau Ma retogan kau paksaru ngopit kau nyebrekat teh kerja di kau nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pengidip kau Tepat sama, kau mitia geda ingan nyebotot nerawak madis ayo kau Dua dak suwa-suwa kau ro dang penjagangan. Kaan bara pingoma madih kau diogi ondam. Kau mitia dak ingan toma bara ino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak-onak kau Piju bara so sebarak masam suba. Batu suwa-suwa iyo dak masak dang pengidip dengan raan. Kau mitia doh berdoa itih dan ngedotonak ingan Yesus Kristus Tuhan kau Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan tu, dua pininduk topa ni ituong pokat dua roh kudus. Roo dua suwa suwa tu, nogstui tui. Amin.

Pukul 6.30 Isan-Isan. Infrastruktur Sarawak berjuka kat pengembang sepak pasar dengan ekonomi Sarawak. Sarawak rakan kudip ikan empurau di kawasan Dam Baleh. Ekonomi bau reis bersengan di teknologi tinggi AI dengan semiconductor. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Marceline Kansi, Drama Gasu, YFM Bidaya. Madin Tengnegah. Infrastruktur adiduk naik pada Perita Sarawak berjuu kakat pengembang sepak pasar dengan pinambah kena pengekas pemudah pasaran dengan ekonomi rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang, projek Aran Raya dengan jimatan adiduk naik dindi Abang Reis mujur nyejawit kawasan sepak pasar dengan pusat pengembang ekonomi adi perapat asah pengembang bandar dengan sepak pasar. Pengekas pemudah adir biskena dek asteban senang di rakyat bak menegah kakat nilai ngak ekses pasaran aser drum reis. Aik dan saat di pokuka di buah premis bau di Kuching. Aik dan anang pengembang infrastruktur reik peju dok temit bat bedak perintah reis iana tu pengembang Sarawak dapat dokinyam bedak perek rakyat. Sedenana Premier Kedah Anang Perintah Sarawak raan yang beda Dam Baleh jadi terut yang kudip ikan empurau yang pibaya pasaran spesies premium ana di Sundi Sandu. Rakah ana redok mansang so kerja purun kayu ada jadi sumber pinguman ikan ana di arong kawasan Dam ana. Rakah ana ini inisiatif pakai sumber abang terun Sarawak yang kuas nilai ekonomi adi rebis berkatung. Kedah Anang ikan empurau adi temegah jadi kedak so ikan sungi ada skop perga di Sarawak biar potensi baga yang dok jual dalam pasaran segmen premium. Atik menegah rekakan pengembang ekonomi reis. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngubak kena berara niti daun bipaut penyita gawai daya 2026 takah Sarawak di tebingan Sungai Kuching Mijah. Adi samah suwa ina gapit-gapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Emas ngah Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian saman barisan menteri gapit menteri ka bara pingibas adi beken. Dia soana ngera suwa upacara miring di bangunan tu juga adi jadi kedak so adat kaum Iban bipaut gawai daya. Upacara ini yang amitik penyembemai ke penyenang yang Sarawak. Lepas kemas upacara ini, Premier Kuka Ramiana ngamupuk gong yang perupas kena berara ini. Kena berara niti daun adi jo di 0.2 km so bangunan tunjugah ke tebingan Sungai Kuching kiren berak masambatan asar kaum daya di Sarawak. Perungun 104 kontingen suak kena berara ane adi teban ke berak masam community kaum nga agensi so di Abang Reis. Kedah adi suak ina etnik Remun, sub-etnik Iban, samun tagal so orang Ulu adi kiren penyermus batan asar masing-masing. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Mas Kida Adnang penyusua karyati keren minat adi terup kaum daya jadi batan asar warisan. Ati menegah kuka peluang ka rakyat inyaksi berak masa pembatan asar di Sarawak. Aikadan sakti ripas rami jukan prais keno berarak niti daun 2026. Kumpulan Kebudayaan Kampung Gumbang Bau menang kategori kereta berhias. Yen kategori etnik juara ina Persatuan Wanita Kayan Sarawak yen Orang Ulu. DBNA anjak semarahan yen kategori berdaya ke Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda yen Iban. Perik juara teban pari duit RM5,000. Malaysia madinati bergerak ke fasa baru ekonomi yang dipesengan di teknologi bergantung, semiconductor, inovasi dan kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kedah Adnang, Perintah Madani reknetu tiap projek pengembang teban utung ke rakyat sama menjaga penyutung komuniti kawasan. Ainang pengembang dekaus berkait dengan kiang pelaburan, Pak Inetu utung anak dokinya medak perut rakyat saman so peluang kerja ngga pimahir. Dalam laman sosial X Ayah Kedah Adnang, pengembang reis berguna bersengan dinilai ihsan saman pinanggong sosial.
biji uringi ngagah. Perintah biji setegar yang nimbang penegah ruko elektronik Puankah Web di Reisati. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kida Adnang negburan April adiri pas Polis Diraja Malaysia PDRM rekod 402 kes Web adibian berak masam dadah sintetik adi bahaya nimun benzodiazepine MDMA cannabinoid nga metafetamin. Ati kira nang web madin ati dekaus produk nikotin pak dapat dua pakai yang sara guna dadah ada dapat perusak penyihat perenggenan rebis i tibaran pemiang. Ai kira adnang pikara ane alun dok nerus pada perintah nga opis menteri penyihat nga kerjasama opis dan reis nga PDRM i negap kerja kuat kuasa sama nora susah ane. Perungun 1,502 kilogram abu bahan nga teks Al-Quran nokteran ka Raut China Selatan di Kuching. Atiduk kenu tunak syarak ka pinetap fatwa. Ketua bahagian unit Al-Quran Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Ustaz Abdul Rahim Kida Adnang, operasi skala baga adi sepengaskari di Selatan Sarawak ati tunak rakah adi meh dok mansang Staden Sowa 2019. Enang abu wana ina aser sok proses badang bahan Al-Quran adi meh rusak. Operasi ena menaga teban ka kerjasama berak masam agensi saman lembaga Sungai Sarawak, Polis Marin Wilayah 5 Sarawak, Opis Raut Malaysia Wilayah Sarawak, Maritim Malaysia saman kudu-kudu agensi adi paut. Pinuruk nga subsidi kemiang adi dok nyedia bedak perintah berguna dok ngen ka penerima adi betul layak ien ngata dok sarah guna semenetu pinuruk anak dok kenyam bedak tibaran adi dok netet. Gapit setia usaha perintah Sarawak ien pentadbiran Datu Felicia Tan Yahua Kida Adnang pimerati nga kerja kuat kuasa berguna dok negap yang tak sarah guna saman isu penerima adi dah tiak aktif dalam pita kerja kimiang. Ai kada Adnang ngara adi terima penerungan berguna dok nerus pari kada so gaya ngurus adi kena. Ai nang rakah dapat nga rakyat suku berguna ina tu isu rakyat dapat dok ngaten ka dok nura nga rebis ngasi. Polis beku ni akaun bank adi dok Sabah nang berkait dengan kerja nginyam duit adi dah bian lesen puankah along yang turun kerja nyiasat kes ugutan adi dok report di Sibu. Gapit Menteri Penyihat Ratus Harmin nga perintah kawasan adi menegah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perlawan Dato' Michael Tiang Mingti kida Adnang raka anak bertundak nga pingadu sok mangsa adi dok mitik bedak nai penyebayar adi dah patut. Enang pingadu nginyam simang RM5,000 so derm talian ka meh bayar pari RM7,500. Sungguh mana ngera adingin pinjaman ana mitik pinambah taruh RM10,000 nga alasan akaun bank i dok beku. Asir pemeriksa sok polis mendapat nang akaun ana dibawa aktif supaya tindakan beku akaun dok tembit in kenu kerja nyiasat. Polis menegak pitayan daya ratus peda berjaga-jaga ngat tawaran nginjam duit adidah biar lesen. Ngaku ngemas segah aku perik basah puut-puut ni. Infrastruktur Sarawak berjuu kakat berkembang sebab pasar nga ekonomi Sarawak. Sarawak raan kudip ikan empurau di kawasan Dam Baleh. Ekonomi bau reis bersengan di teknologi tinggi AI nga semiconductor. Nga ana ati regah adi medok nyusun meda Syarifah Ojayah Wan Abdul Rahman kadunukar ka pemenyibiatah beda Vigma Lawrence so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

ragu aditen amba kai sebarang ka menai mes ramat isan-isan ka soprengan diki atau berapa bau dalam segmen mekat karimohas dok nga anu minggu 22 Jun sua 2026 praman nga ko Marcel di isan-isan ati neka sopkor nam isan-isan neka pokor pri i isan-isan ati te. Jadi menai mes ni agah bara di gib samang ke ya. Terima kasih soprengan amai tunggang MN YFM dia yang pramenangan di isan-isan dan minggu ti. Jadi komite isan ingat apa pramen dengan aku neka penebet na segmen

0: Angan anak anyar rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kader dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosi enso Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Jamajit YFM Billion.

Gelicu Berpagi. Sepunga Sepumpunaga. Infrastruktur Sarawak Pesilung Ngeket Pimancang Sebab Pasar dengan Pigatu Ekonomi Rakyat. Sarawak ngerancang ngunah habitat semula jadi ikan empurau di kawasan Empangan Baleh. Ekonomi bawah negara de minan teknologi datu AI dengan semikonduktor. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Media di Tengenaga. Infrastruktur datuna bada Perintah Sarawak Pesilung Makat Maju Sepapasar dengan nambah pagu akses kemudah pasaran dengan ekonomi inya ratus. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang projek jaran bahas dengan cimatan tuna de seluruh negeri dapat ngubung kawasan Sepah Pasar dengan pusat pingkada ekonomi sekaligus ngurang ancah pimancang bandar dengan Sepah Pasar. Kemudah infrastruktur de lebih pagu beken minat nyenang pimpenu inya ratus pak pidato nilai dengan akses nyua hasil tempatan. Pidanti wang biucap ngerasmi ini buah kedai bau de Kuching. Ne pidaan pimancang infrastruktur rirap silung jaji tanggungjawab bahas perintah negeri tidak pasti kemaju Sarawak dapat dokinyam bedak seluruh rakyat. Premier pidaan perintah Sarawak ngerancang minan Empangan Baleh jaji habitat semula jadi ikan empurau tinan pibahas pasaran spesies premium masa ira mandeg. Langkah ti ira tuna minan empuruh dengan kayu de engkadeh pimaan dadag ikan de kawasan Empangan ti. Langkah ti seince inisiatif minan sumber asal Sarawak tinan kadeh nilai ekonomi de lebih datu. Nemenang empurau timegah jaji ikan air tawar de mene beraga de Sarawak dengan ada potensi bahas dog jua nek segmen premium. Sekaligus irang ngeket ekonomi negeri. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngulu berarak niti daun berendu penyambut gawai daya 2026 peringkat Sarawak de Kuching Waterfront Nyenun. Pensua seinca gapit-gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugak Mbas dengan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian serta Bala Menteri, Gapit Menteri dengan div-div kenamaan debeken. Sebaya berarak semua div kehormat ngupan upacara batan asal miring de bangunan tun juga de caci adat banca iban berendu gawai daya. Upacara ti tinan nyungka aman damai dengan penyenang dedak Sarawak. Ubah upacara miring, Premier ngerasmi bilarak niti daun dengan nguntong gong de caci tanda birarak tiguru. Bilarak niti daun Johor ne ni 2 kilometer masuk bangunan tunjuka ne Kuching Waterfront di tengah ahi banca adat inya ratus de Sarawak. 104 kontijen ngajar berarak ti ngelibat ahi banca komuniti gerumpung dengan agensi masu seluruh negeri. Tengah de suwe etnik Remun, sub-etnik Iban serta tagal masu orang ulu de pitengah adat asal masing-masing. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas menang di pitengahnya minat datu banca Dayak nyaga adat asal balati. Di penyukan peluang negeri ratus entebek ahi banca adat de Sarawak. Pidanti rimpas majlis nyukan hadiah bilarak niti daun 2026. Kumpulan Kebudayaan Kampung Gombang Bau nerima kategori kereta berhias bagi kategori etnik Johan Senceh Persatuan Wanita Kayan Sarawak dedeg Orang Ulu
di BNA Cawangan Semerahan kategori Bidia dengan Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda Dedak Iban. Semua juara nerima duit semeheng RM1,000. Malaysia itina beralih nek fasa bau ekonomi dan minan teknologi datu semiconductor inovasi dengan kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menang Perintah Madani Iran pasti tiap projek pemancang ngeban penguntung de adil nek inya ratus dengan nyaga komuniti setempat. Nepidaan pemancang bukan minat de abih pelaburan pak pasti penguntung ne dapat dokinyam pada semua baca ratus kiberet ne minan peluang kerja dengan latihan kemahiran. Pidanti minan social X. Nepidaan pemancang negara perlu ada nilai esan dengan tanggungjawab sosial.

Peselengaga. Perintah ada asas ditegap kejaman pimpinan rokok elektronik atau vape di negara ti. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Manang, Tok Burun 4 dari Rimpas Polis Diraja Malaysia PDRM rekod 402 kes peranti dengan cecair vape ahi banca dengan sintetik de bahaya dog rampas. Tingahna benzodiazepine MDMA cannabinoid dengan metapetamin. Pikarati petengah web beken minat produk nikotin pak boleh jaji medium tinamaan dadah de perusak penyihat hasna bala pimujang. Nak pidaan nak pikarati bidai dok pirati beda perintah dengan opis penyihat pisilung kerjasama dengan opis Abi Binwa dengan PDRM tina negap ngat kuasa serta picuhok penyusati. Kahi 1,502 kilogram abu bahan dengan teks de adeh ayat suci Al-Quran dog batan minan langkah pinaman neg Laut Cina Selatan dua operasi pemuliaan de Sungai Kuching ti tinan kesucian kalamulah serta dog jaga ngaca syarak dengan atur fatwa. Ketua Bahagian Unit Al-Quran Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS Ustaz Abdul Rahim Pidaan operasi de bahasti tunas sibungas de Selatan Sarawak minan cara de metinan masu sewa 2009. Nemenang abu ti masu proses mede bahan Al-Quran de rusak sebayuh teban neg peringkat pimangan pemuliaan. Operasi ti pun ngelibat kerjasama ahi agensi kiberetna Lembaga Sungai Sarawak, Polis Marin Wilayah 5 Sarawak, Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak, Maritim Malaysia serta kudu-kudu agensi debeken. Bantuan dengan subsidi kemenyang disedia pada perintah perlu juga nek penerima de mene-mene layak tinan pijoho asatinan serta jukon neg golongan sasar. Gapit setiausaha perintah Sarawak pentaberan Datuk Felicia Tan Yahua menang pengat kuasa perlu dok tinagap tinan pijoho pikara kai pagu kiberetna isu penerima kai aktif de sektor kemenyang. Nek pidaan langkah milih penerima perlu dok natur balik. Selain sen, napidaan pengatur de paguh dengan engkanyap aset perintah de rusak perlu ngajar prosedur. Napidaan cara berdepun dengan nyaratus berguna tinan pasti isu rakyat dapat dok kaping dengan langkah ngelese dapat dok tundah dengan lebih paguh. Polis nyekat ini akan bank de berkait dengan aktiviti minyam duit anyap lisen atau along tidak mantu nyiasat kes ngugut dengan paksa dok report de Sibu. Gapit Menteri Penyihat Inya Ratus Ramin dengan perintah tempatan depan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan Dato' Michael Tiang Ming Ti menang langkah ti setegar report de tunah mangsa seincem mayar duit de kai patut beda along. Nek pidaan pingadu minyam RM5,000 secara online dengan membayar balik RM7,500. Menganipan along minta bayar lebih taruh RM10,000 de minan alasan akaun bank ne dok blok. Hasil masuk pengecek polis akaun ti masih aktif sebayu dok blok tina mantu kerja nyasat. Polis pitayin inya ratus gagit dengan penyedia duit pinjam de anyap lisen.

Roman So Black Spiders Ragu Adida Na Rahsia 20 minit lepas dengan pokor Ju Isan Isan. Jadi dengan di tiga-tiga kita ada guna motor dengan di arah Isan yang selamat dekat tepat di ringan tujuh ya di Isan Isan nanti bukan suara siaran tadi Isan Isan nanti yang ada pergi dengan pakai FM di 6.2 MHz so Kuching puankan di 6.2 MHz so Serian bukan suara dapat ke dengan pakai gaya online anda ina so RTM klik jadi dekat buat yang pukul jus setengah Isan Isan nanti teh tagi agar diskusen adi rek do basa terus menyu bau cakoy.

Bisamah dokuk macam naun so sama dokuk macam naun dan abar so YFM bide ya. Demuti tengen abar. Infrastruktur sedia dak perintah negeri de kuasaan lor pasar mengin akses pemudah pasar do ekonomi neduk ratus sebaga. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang projek Ran Raya do Bimatan dan seluruh negeri mabijaya nyambung kuasaan lor pasar do topat pemukat ekonomi. Itih dapat perapat ada usah pemasang antara kawasan pasar duh luar pasar. Pemudah infrastruktur derbis paguh bukan sejak pemudah ratus pak akakat gan nilai du akses pasaran sen hasil tempatan. Ya sabulin iti terata je premis pauh de Kuching. Ya nang peritas kawat tengin pengedia nuduk pemasang infrastruktur nganya notap soknya dapat sama kinyam utung pemasang negeri. Sementara itu Premier Nang Perintah Sarawak berniat dia pakai kawasan empangan balik jagin habitat semula jadi kian empurau nganya peruas pasaran sen spesies Premier Minuh dan Sunisono. Sejak itu dia bunai main puluh dengan koyuh des dia pinguman sen kian ino. Rakai tih ira inisiatif pakai sumber asal Sarawak nganya kakat nilai ekonomi drabis pigatung. Yenang empurau ira kedak sen kian sungi dekasin broga dan Sarawak du dapat berjual dan segmen premium. Iti dapat naiduman dan pemokat ekonomi negeri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngitua Ponu Papau Niti Daun Bramah Durami Gawai Dayak 2026 Takah Negeri Sarawak de Tebingan Sungai Kuching Sumia. Dasua bisamah duye irah gapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas duh Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian baya bara menteri gapit menteri dua dif kenamaan deboken. Dia ino suak dif kehormat suak dang adat miring de bangunan tun juga jagin kedaksen adat kaum Iban Bramah dua gawai Dayak. Adat nganya mitia penyunang dua pemasang Sarawak. Ropas ino Premier Metajerami pakai gong jagin tanah pitajeh papau ino. Ponu Papau ni tidaun de ni 0.2 kilometer jua so bangunan tun juga neg tebingan Sungai Kuching pikirian bergemasan batan asal Dayak de Sarawak. Ni kan ratus semumpat kontingen suak dang Ponu Papau ino melibat bergemasan komuniti persatuan dua agensi suak seluruh negeri. Kodak sen barang de norik otin ratus sirah pisua etnik remun yenung sub etnik Iban dua tagal suak so, kaum orang ulu depakai batan depikiran batan asal depa. Gapit Premier Datuk Amal Douglas Ugambas nang pisua inu pikiran minat masyarakat Dayak kidip batan asal kaum ruasan ngin peruang pikiran bergemasam batan asal di Sarawak. Ia sabut eniti ropas Majlis Jugan Prize Ponu Papau Niti Daun 2026 Kaban Batan Asal Kampung Gumbang Bau Monang sen kategori Kereta Bias sen kategori etnik Johan Abu Monang Dak Persatuan Dayung Kayan Sarawak sen kategori Orang Ulu DBNA Cawangan Semerahan sen kategori Bidaya Dua Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Semerindah sen kategori Iban. Suak so, juara terima prize putin duit RM10,000. Malaysia adin menuju kang ekonomi bau dipakai teknologi pikatung semiconductor inovasi dua kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nang Perintah Madani rek notap setiap projek pemasang ngin utung nutuk rakyat duh jaga hak komuniti dan topat. Ia nang pemasang bukan sejak geranan piboga mudar pa'ah notap hasil oboh kinyam da suak nya'a dan segi peruang kerja du latihan kemahiran. Ia sabut diniti de laman Social X. Ia nang pemasang negara mesti riak geranan nilai
ihsan duh tanggungjawab sosial.

0: ketubuk dua habar. Perintah hagi sobapah dekuat pakai naib nimang kura sejaka ngiporis ruko elektronik atau VAP dan negara itu. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebut nang siri bulan 4 terlepas polis diraja Malaysia PDRM merekod 402 kes ngerapas pikokas pemuda dua cecair VAP dan obuh dapat ogi dadah sintetik dan berbahaya dan dekeda benzodiazepin MDMA kena binoid dua metapetamin. Hari ini pikiran vape bukan saja produk nikotin pak dapat ke obo pakai ngenyemit dadah amete dak bara remaja. Yenang perkara ini jurah obo perhati dak perintah dua opis menteri penyihat riak ketubuk kerjasama dua opis menteri dan negeri dua PDRM naib pingat kuasa dua nura ancaman ini. Nikan 1,102 kilogram abu barang dua teks suci Al-Quran da obuh madang ma obuh propas ke Raut Cina Selatan dan operasi pemuliaan da kawasan Laut Kuching. Iti nganya notap kesucian buk inuh kitu bu obuh jaga nuna syarak dua pinotap fatwa. Nuna in Ketua Pikian Unit Al-Quran Opis Agama Islam Sarawak JAIS Ustaz Abdul Rahim operasi sebungas kari apun naik de Selatan Sarawak inu pakai gaya de mau pakai tajah sawak 2009. Operasi inu melibat ke kerjasama agensi deboken de kedak lembaga Sungai Sarawak Polis Marin Wilayah Rimau Sarawak Opis Raut Malaysia Wilayah Sarawak, Maritim Malaysia, dua agensi-agensi diboken de bikait. Penurung dua subsidi pemurah. Sedia dak perintah mesti abah bikutung nudunya dak benar-benar layak. Gapit setiausaha perintah Sarawak bagian hal pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua nang kerja perhati dua pingot kuasaan mesti abun naik nganya nak zamannya salah pakai dan murid isu penerima doi aktif dan sektor kerja pemuda. Inang gaya pakai nyak piris bara penerima mesti ke abuh perhati bau. Ruasan ini, yeraan gaya pengurusan dengasi dua kadi aset perintah demo oma nuna prosedur. Yenang rakah turun padang pun berguna ngenyenotu isu rakyat dapat nyepuan dua obah ngerosia. Polis mertaan ni akaun bank obah bisaya kaku da sindiket ngin loan dedai risin atau along ngan turung dan kerja nyasat kes ugut da obah report da sibu. Dan pinorang gapit Menteri Penyihat Awam Perumahan dua perintah tempatan terjagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan Datuk Michael Tiang Ming Ti nang itih ruban tuntutan bayar de doi patut demitia nyaa dengin loan ino. Ya nang nyaa denai pengadu menyam semung ribu ribu ringgit secara dang talian dua membayar pari ju ribu ribu ratus ringgit. Paknya dengan nyam ini mitiak duit pampasan tambah taruh puluh ribu ringgit sebab akaun bank habotan. Pemerosa polis mendapat akaun ini masih aktif ngedia mitindakan nganya turung dan kerja nyasat. Polis bayar ratus tak berhati-hati dua pihak dah sedia loan dari risen. Dengan kungomas abar kepada basa pun-pun, infrastruktur Sarawak ketubuk gerak pemasang rot pasar duh pemokat ekonomi rakyat. Sarawak biniat dimasang habitat semula jadi ken empurau de kawasan Empangan Baleh. Ekonomi bawah negara pakai teknologi tinggi AI do semiconductor. Dah mutis sejak abal the suara YFM dia ya. Dah menyusun dah Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman. Dah menukar Kang Senabau dah George Martin. Suara section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya Ragu, so Lina Jabar Bunga Kupo ya hadir berperamana tadi sana-sana. Jadi kita tengok dia report gaya andu ati indah yang tipu semang 2 jam diki gaya andu di sana-sana ti agi ujian rebu di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Kapit Pintulu Miringan Limbang ka Menis di Sibu Ngamukah bagian sana gaya andu sok kanga ripas kumbayak na kanga sengumi andu sekambah Riki ujit na giri tebat na duduk hijat. Jadi di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman.

Shalom, haleluya, dengan salam damai untuk semua bala kebang beradi dan rungan binyut Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersama lagi da Minggu Siti da bi pengisi program Jaran Pimudip da stesen Radio RTM YFM Bidayah da Kali Siti produksi dia pada gereja Seventh Day Adventist. Paksi bayu kita tiguru lalu pisilung program kita da Timpu Siti. Aku irang abang kita sama-sama kaping ini lagu dan nyugon puji dengan mulia negara tampak.